0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin berdaya, kamu ingin fashion, jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
4: Propet budaya anu nanggrong.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Tuan, halo tuan. Good morning today, tuan.
4: Oh, good, good, good, good.
3: Rekaman,
4: menyanyi maksudnya.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sahara tadi suara Daniel DMD sudah kita nikmati di saat pagi hari ini, sudah pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Masih terbawa waktu 5 menit, Warilun, Anda yang akan melakukan kegiatan ataupun aktivitasnya tepat di pukul 8 nanti. Yang masih berada di rumah, belum beranjak berangkat ya, bisa dipastikan kembali atau dipastikan terlebih dahulu untuk keperluan bahan, berkas, dokumen dan sebagainya yang sekiranya sangat Anda butuhkan nanti di saat Anda tiba di tempat tujuan ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal yang dapat menghambat kegiatan ataupun aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Kita berharap Anda cukup semangat untuk hari ini, didukung juga dengan cuaca yang juga cukup bersahabat ya. Sang mentari sudah mulai menampakkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Cukup cerah untuk wilayah Kota Banda Aceh, walaupun sebagian sudut Kota Banda Aceh masih sedikit dibayang-bayangi awan tebal ya. Namun cuaca ataupun sang mentari pagi begitu nikmatnya bisa kita rasakan di ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini. Baik, kita tinggalkan suara Daniel DMD dengan Saharanya ya, lagu yang dulunya dipopulerkan oleh Kardinata. Ada Junaida, Salam Rindu berikut ini.

Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, "Tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional."

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya Aneuk Nanggroe.

Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Kardina Taat tadi, Sira Penajo Aceh, Aurelun sudah kita pilihkan juga untuk Anda di saat pagi hari ini. Sudah pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan aktivitas untuk Aurelun yang saat ini sudah memulai kegiatan ataupun aktivitasnya di pagi hari ini. Saya sapa juga Anda yang sudah berada di pusat perbelanjaan, ya, baik itu pasar tradisional ataupun pasar Aceh, ya. Ada pasar Nesu, pasar Almahira, ya, pasar mana lagi nih yang akan kita sapa pagi hari ini? Pasar Lambaru, ya, pastinya cukup ramai sudah untuk pagi hari ini, ya, mudah-mudahan untuk Anda para penjual, ya, ataupun para pedagang bisa melayani para pembeli dengan cukup baik, kasih harga yang baik-baik lah gitu ya. Dan untuk yang saat ini akan beranjak berangkat ke sawah ataupun ke ladang ataupun ke tempat aktivitas lainnya, ya, mudah-mudahan cukup bersemangat, mudah-mudahan dengan modal semangat Anda apapun kegiatan aktivitas bisa tertuntaskan dengan cukup baik, didukung juga dengan kondisi cuaca yang cukup baik juga untuk hari ini. Prediksi BMKG hari ini mulai dari pagi hingga malam nanti akan cerah berawan, ya. Suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dan angin maksimal berkecepatan 7 km per jam, ya. Baik, kita pilihkan lagi untuk lagu yang baik berikut ini, suara Cut Kemal, Atimang Timang.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 fedrop. Sebagai gambaran, 1 fedrop setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
2: Proput Budaya Anu Nanggro.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Budaya anu nanggrong.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon salamu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lon pengorone herat RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembai leblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Poti kurung 30 minit wadah Indonesia bagian barat warihlun. Merumpok lom dengan ulun tuan, bak uro ameh tanggai 16 Juli 2026 yang akan lon pengonrone sampo antepot insyaAllah. Poh 16 minit wadah Indonesia barat. Dan saatnya kedanyo kalam acara Siroboh, siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo. Untuk Rone yang kena bergabung dalam acara Siroboh silahkan red 26 0650 7055 08 67 88 6. Dan warihlon untuk tema yang kita nyobahas dalam acara Siroboh lagi biasa warihlon ya tip-tip uro dalam acara Siroboh nah tahadirkan tema menyo tema uronyo yaitu tentang seni warihlon. Jadi untuk jadi pegah jenis-jenis seni yang drone tupe yang mungkin nane simpan di rumah atau mungkin natom ne pubut kero ya. Seni kan macam-macam warihlon ya. Lagi musik dah dengar di uro nyampi seni. Bak tanyo pegah abang mau puisi pi seni. Bak getanyo temulih pi seni ya warihlon ya. Na seni ji. Menyo melukih pi na seni ji, menggambar seni, dumpa seni ya. Le dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umum ji ge pubut yang nanji seni ya. Na seni pi di rumah lah dong bak kursi pi rumah ge oke-oke ya nyan pi seni macam-macam seni. Jadi jek nan sampaikan untuk rat 26 nembe yang kali noro sebutkan yang kawai gepreh bak nembe 886 ta coile. Halo, assalamualaikum warahlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahlon si
0: na cik mat
1: na lumah ka Kak Nurul.
0: Panena, baru kau nak aduh Nurul.
1: Hah?
0: Baru nak Nurul teput.
1: Oh teput. Oh. Alam kau kumin kan. Kumin lewat, kudu kudu ni tupai bu, sabang bu.
0: Jauh sabang baru. Ya pilih kapai.
1: Lumpoi kapai ah.
0: Lumpoi kapai.
1: Kemak lumpoi kapai, hai eh, ini kapai.
0: Bagun.
1: Ayo,
0: anak Pak Mat. Oh, anak Pak Mat. Mat baca roro mendang.
1: Saya mau bingung.
0: Alah, Cik Mat, Cik Mat. Sehat roronya kan, Cik Mat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sate, simpang tujuh na roronya kan?
1: Alhamdulillah, na roronya.
0: Semoga laris manis sate, Cik Ba.
1: Amin, apa alamin. Sate, kemudahan laris.
0: Amin. Iya.
1: Cik Mat, melan caku.
0: Be, hanya pi, kaset tiga.
1: Caku,
0: sudah lewat umur.
1: Itu, itah umur, itah ada opinion lah. Ya.

0: Nhắn cái nhà anh.
1: Tại vì
0: Ai
1: mới đi tôi đã buông cái lòng tôi luôn á.
0: Chạy mà nhô rô nhô bà sân đi chạy mà.
1: Bà sân đi. Ồ cô
0: Cái bạn
1: Cái mà ero bà sân đi rồi nhá.
0: Sân
1: Cái sao mà ta nó lô kì kì rồi mà.
0: Dài. Dài.
1: Ai chung á.
0: Bứ
1: Ai chung á. Kadang karena foto di rumah, aku kumis hilang pulpen lah.
0: Yang kenyan. Mahi ya, nyoy yang biasa bubuk-bubuk lagi ya, roh muda ba. Bapak spanduk kau mah.
1: Bapak spanduk kau, aku kumis ini mah. Kurina je kuragam, ragam je kurina lah.
0: Yang kenyan, macam-macam. Karya seni. Iya. Cik Mat, ni di rumah Cik Mat yang nak karya seni atau mungkin Cik Mat tom bubuk seni, seni gerak mungkin menari-nari.
1: Cik Mat anak seni gerak anak.
0: Anak.
1: Sejak jalan-jalan gua ada ke bentuk mungkin dah. Mama yang seni-seni lagi asbak lagi tempurung Cik Mat juga nyana. Kan?
0: Nah.
1: Sambil lalu duduk. Kadang-kadang saya suruh buat awuk Cik Mat juga. Awuk saya. Ya tu sambilan nomor-nomor no sambilan uji ya masa-masa tak merasa lah.
0: Oh iya iya. Merono kero Encik Mat kan.
1: Merono kero kadang-kadang kena buat bintih kena sendok dua buah lah. Ya.
0: Yang garpu dengan
1: yang
0: sendok
1: lah. Yang dari kaya garpu dengan sendok lah.
0: Ya ya ya.
1: Ya Encik Mat merono sini yang kebukaan di Bancara.
0: Nah.
1: Walaupun hanahi nalah hi macu, nalah.
0: Curiga deh ya.
1: Oh, penasaran ya.
0: Kan, waktu Cik Mat pegah nahi, mampu isi lain. Iban kritik kan tau, atau gimana?
1: Kadang-kadang hi ngelungku urus pegah nah.
0: Tujuan sendok ngelungku hi ya.
1: Oh, ngelungku urus pegah. Waktu itu mimpi ya. Kalau urus kagur saya ngelungku ya.
0: Nyangkanya. Jaro kurang telaten kadang.
1: Oh, anak telati ya.
0: Ya ya, hana biasa.
1: Jaro oke nah.
0: Ya, tapi nyetem tatem item deka rasa penasaran, tatem bubuknya kan luar biasa aja, Mat.
1: Memang penasaran orang.
0: Ya, jarang berarti ya, orang ya, penasaran.
1: Memang, memang penasaran. Pada kunci oh macam kejak jalan-jalan ke Honda. Yang jalannya ho tumbuh ya anak tanda yang jak ajua. Nah, walaupun dia ro tumbuhnya jalan buntu kan. Oh, jalan buntu. Oh god.
0: Patut kedat kaim telat. Wo. Lihat perita-perita jalan ho tumbuh.
1: Karena waktu Cik Mak dan lagi masa waktu Cik Mak yang muka keliling bro je yang muka kutik kelumbu lah. Jadi darah melabur. Dongi tu yang listrik yang tu nak telur yang pasti kemur. Rupa je lah nampak saya boleh roh ni. Bentuk lah pun saya. Oh, anak tak sayang mahu dia jaju. Kalau dia kena dia tak kan. Dia nak urung kandang-kandang.
0: Nggak yakin deh.
1: Karena penasaran cuma. Penasarannya memang cuma rom mukul rokubu lah.
0: Siap Cik Mat. Kabar Rahman. Lagu ke lagu dah putar ke Ron?
1: Lagu Jula Malam.
0: Jula Malam. Cita gila apa?
1: Cuma sampai-sampai Jula Malam wo lah.
0: Yang kenya.
1: Hei, preh ha?
0: Ya, yang kenya.
1: Makanya kan sampai preh ke hari tua pintu kan?
0: Badeng ai luar.
1: Badeng ai luar. Nah, eh ngerobak biru juga.
0: Oh, Jula Malam. Oh, Jula Malam.
1: Oh, Jula Malam.
0: Iya. Nah. Salam-salam silakan Cik Mat.
1: Salam-salam ni pun kerana sehat keluarga. Selamat iman di akhirat. Suruh Kak Inang di Lamru. Suruh Kak Hayati, Bang Amri, Bang Masri, Wak John. Kelihatan Bang Zafar, Bang Intan. Oh, nak lemah lemah Intan.
0: Yang kenyang.
1: Baru nak lewat unang-unang kering kan?
0: Oh, menan.
1: Boleh nak dengar. Eh, orang cepat saya juna kan?
0: Ya, ya, ya.
1: Kena tapi. Oh, dah try lagi dia ya baru.
0: Oh, jauh lah nan.
1: Jauh dah lah nan. Kena Honda Maya kan?
0: Oh, nyo.
1: Yang ke Kak Eli, Kak Diana,
0: makasih Cik Mat.
1: Okay, makasih, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru. Diliko Cik Mat, Bapak 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dik Nurulun.
0: Iya, nah Pak Subtari, oi.
2: Awak cek, tunggu adik Dik Nurulun, bunga awak dari kawan.
0: Awak jaga, awak terkejut, kiban.
2: Awak terkejut di Nurulun, tinggal.
0: Oh, tinggal, iya. Pak Subtari, ini tengok di lampu atau kiban?
2: Bapak kerja, kasut, nama Bapak PT.
0: Oh, Bapak PT. Ya gila yang bawah tawik, nah?
2: Ya. Dua rumput awet.
0: Oh ya, dua rumput awet. Ya. Mudah rezeki apa?
2: Ya, di Nurulun.
0: Pak Sabdari, ini orangnya bahasa ni, Pak Sabdari. Seni yang natom nak bubut ke roh. Nyanpa seni.
2: Ini yang bahasa ni nak bubut ke roh kan. Lagi biasa nak bubut.
0: Biasa bubut apa?
2: Bubut je, nyaring.
0: Oh, je, nyaring. Bukut ke roh lah.
2: Nyamun bak gulia, bak gulia je ilon.
0: Menan. Ya. Paget je dengan nyaring. Nyan, mantan paget lawiknya? Hanali ya? Nyamun lah.
2: Paget je, bak Hanali ada awak. Dan gulia ada baru.
0: Oh, mana? Nan bublo atau giban? Atau paket kedua?
2: Itu paket kedua di sini langsung.
0: Oh, ya, je jengkut dah. Yang mentang Pak Sabdari?
2: Yang mentang Dik Nurulun.
0: Kak, siap. Lagu pelagu dah putar ke Ron?
2: Lagu wanya Sabirin Lamno.
0: Judul je?
2: Darah Portugis.
0: Darah Portugis. Nyokam rompok apa?
2: Darah Dik Nurulun je.
0: Lagu kam rompok, salim-salim silakan.
2: Salim-salim, Cik Mat Lambaru, Yana Lambaru.
0: Ya.
2: Ya bit boleh kering. Mama bapa ni cukup kering. Bibi dari salam yang kadat. Ayah pula main di radio muka, radio muka. Memilih sabuka mencang kempang dua.
0: Iya, ke mana Bandung?
2: Yang lain mau Bandung.
0: Siap, makasih Pak Sabtari.
2: Untuk dendelim ke Dik Nurulun yang kadat.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabtari oi dari Aceh Jaya Warihlun. Tak dengar lagu Cik Mat ile nak oh jula malam dari Armawati AR. Lihnya nasabirin lamno darah Portugis.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menan ke Warelon kali kita hadirkan dua buah lagu yang kegelake lece emat dari kawasan Lembaro ngan Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama cara si Rebo Warelon yang kagepreh Pak Nemboy 886 yang kawai. Halo, Assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam Warelon sayang.
0: Mak Cik. Nyok, suara radio agak raya macam Mak Cik.
1: Kalau sukin.
0: Ya, nyok kah?
1: Oh.
0: Nyok baru kah? Kajerneh kan?
1: Nyok mana aja pun sama.
0: Oh, cuti juga dia. Coba lah. Nyok
1: ni cuti aku lepo aja yang aku mesti. Hai, hai rupanya sama kau nak berampur hai lo, bersusi macam tu lah. Eh, memang kata Ima, nak tahu nak pukul lah.
0: Mana batu tak nyata pegah mentang lah dah hai dengar mak cik ya.
1: Ha?
0: Nyata pegah mentang lah dah hai dengar.
1: Ha, elok aku cuk pengau dengan ngam tu belum baik. Baik kalau lagi kui sama orang kerja apa. Kita teh dua mesti apa ni apa tak kau kau cuk tinggal Europe.
0: Oh ya ya ya. Mak cik gimana baurnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bu bunga kali kan?
1: Bunganya aneh je. Se.
0: Oh, payahnya. Oh, ya, ya, ya. Good. Mak cik. Ya, betul-betul. Mak cik, nyo uronyo tentang seni, mak cik. Nagalak seni, Ron?
1: Hai, lima raja kon. Manyong beb, mandika, manyongkan. Manyong kumpang. Kue semarat, sat gurdi di serimin, zaman lagi.
0: Bu, serimin. Oh, cak
1: serimin.
0: Oh, cak serimin. Ah, ya ya.
1: Bu, bapak ni pesen, bapak tu lagi pesen aku. Bapak apa pesen?
0: Bapak.
1: Kita tulis serimin bunga serimin lah.
0: Oh.
1: Ini
0: nak lihat model dia. Anak, top tak boleh. Pucuk limeng lah.
1: Buat lagi, buat cik ni buku ni kan belakang
0: bawah. Yang geken pucuk limeng kan? Kan?
1: Macam orang rum, bugi je, hawahung je. Lepas-lepas lagi, tak apa, buat ram je yang macam saya. Tak apa, duduk dalam balik ke kelas biru ni, tak siap aja seriminya. Cik ni buku, bukan dah belakang lagi, ni bunga-bunga sepuluh nama belum satu. Hajam pun tak ada darah lu lagi. Ina dia tak boleh. Mana dia nak pergi ni? Semarat guna kafe. Wajib si Ina nak dia.
0: Iya.
1: Mempuang berat. Mempuang tengah duk panah. Angkan. Awu ikut berlaku lun. Tukun buah tu fek kan.
0: Iya, iya, iya. Makcik nyos su radio karai lah makcik.
1: Aku lagi. Kasih dia cukup ni. Lepas korang ni.
0: Yang kenyal main semua mak cik lebut.
1: Ha, ibu gigit ke tau ni.
0: Yang kenyal.
1: Alah, patutnya apa?
0: Okey, kabar eh.
1: Ah, dia tu elo. Jaga dah sebab dah cuy lah. Kau tak jangan ada pegak.
0: Berarti le karya yang tapubuk dengan jaro ah mak cik ya.
1: Ha?
0: Le seni yang tapubuk dengan jaro ah.
1: Abu Kanjara, ah, aku buat dengan Kanjara cuma tio, cuma koi dan buat.
0: Mana cuma tio, cuma koi kongkong. Tapi
1: macam mana? Macam tio banyak ni, cuma koi ni ke? Kalau dia buat koi, kita dia buat makan lah.
0: Ya, ya, ya.
1: Kita orang dah melihat kau dekat buat Allah.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Kita mahu jumpa nyonya nelingon.
0: Kalau apa? Kalau
1: apa? Kuliah, kalau kuliah, kalau apa? Kuliah.
0: Ya ya.
1: Dah.
0: Ha napa mak.
1: Pulang Allah ni pinih
0: ya. Iya, nuru pengani no ba. Ah,
1: dah pengani lah. Ah, nya.
0: Lagu pelagu dah buta kerana.
1: Ha dekat dengan ni Allah baik ni.
0: Ya, betul.
1: Ah, yang kira muji apa ke Aceh Selatan lah bawah.
0: Aceh Selatan. Okey, siap dari Charlottetown ah.
1: Syahrutan Fernando je dah.
0: Syahrutan?
1: Syahrutan.
0: Ya.
1: Yang dikau, ayah dia telengok cik. Iya. Hanya sekali dia mutuk besar yang dikenal dalam semua. Memudah sikit penyemang saat pada penyemang. Berjaya-berjaya sejak awal tuak jalanan. Boleh selamat iman bagi besar itu.
0: Mutuk
1: je wajib. Mutuk je wajib.
0: Amin ya Allah.
1: Nak keep me wajib.
0: Ya, amin.
1: Alanya kita selalu yang kita sama guna tu dapat satu O.
0: Betul.
1: Mat, kita kena mau na dengan sen kita mau pun Cik Mat ada ucuk juga lah.
0: Cara hak lah ni Mak Cik tengok ke talim-talim kan rupu dah mau. Carang ron buat necok. Wati Cik Mat di talim ron rupu dah mau, rupu degan.
1: Tak dah mau.
0: Mana Cik Mat?
1: Ada Cik Mat Cik ni lho.
0: Yang kenyan.
1: Tanya nang kira ada berapa masa di Pak Amari Pak Cepi Hamid Mahmud di Melabung sebab saya beli orang rezeki dalam punya onyan. Hala nanti saya ni di mana mali.
0: Angkanya.
1: Lalu dia nanti tu hanya sama dia kena baru dia sama dia. Fitri.
0: Iya. Ke mana mana mak cik?
1: Dunuk Pulaceh. Madu-madu mas.
0: Siap. Makasih mak cik.
1: Madu-madu sampai Z dari dulu mas. Selamat bertugas dan Nurun. Yeah. Terima kasih Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Kata ngur rumah aku begah. Karena Hana leureng kah. Kabeh lepas Cik Gula mandu. Anak pun Mak Cik bah. Di sini Nurul Pengan. Di likut Mak Cik ke Gepreh Bak Nemboi Perujuan 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kagetren lagi ya. Hana lesu. Ya, mungkin kaget tren. Di likut Mak Cik bagi ware-ware yang kena bergabung silakan rat 26 boy 065 47 055 yang kaya metu. Ba 6 boy 886 untuk drone yang kena standby silakan. Yang kaget preh ba 47 055 dah cai leh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ilun saya
0: Bikurul. Tegaran banteng setir ya. Tepat hati mbak.
2: Ke Dek Nurul. Dengan tiba-tiba Kak Ili wah, Kak Ili budek dengan makcik kan. Dek Nurul. Oh cik le Kak Ili leon sedang imdia no.
0: Yang kena langsung nama.
2: Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Semoga baik betul
0: kan. Amin ya Allah. Kak Ili. Tak tak baik Kak Ili apa?
2: Amin, amin. Dan Nurul bersehat, Cik Inan.
0: Amin, ya Allah. Kak Eli nya tentang karya seni, Kak Eli. Jadi seni kan macam-macam, Kak Eli. Yang Tom Kak Eli bubuk mentang.
2: Karya seni yang berbentuk bukan jarum yang Dek Nurul lah.
0: Jecit yang karya seni rupa je, gerak je, musik je, mana ya? Sastra, jecit mana? Macam-macam.
2: Yang ke bujaro Dek Nurul kan, mesti dia menyadari kerajaan tangannya nampak macam-macam. Dia juga waktu dia model, waktu dia rak-rak tas, kagian kan. Yang kali lima segolom nanya, awal-awal kali berno si, nanya begetah, tas samping, bendu lagi apanya kan, ikat o lagi yang jadi kan waktu masa-masanya kan kak. Kibana kan mulai mulai begak-begak lah yang di Nurul kan. Begak tah lah macam-macam lah lagi yang dompet kan. Waktu awal berarti anak. Waktu Kak Ili masa kuliah Kak Ili lah berarti mengangon Bruno yang. Jadi Kak Ili begak tah untuk ajak kuliah dan yang untuk ajak main-main dan yang kan. Yang dompet anak begak waktu masanya kau di sana doang lah mesti je kan. Anak doang begak lah orang kuliah anak contoh lah lagi mengangon dan
0: yang
2: kan.
0: Yang begak tah dari apa kah?
2: Dari benang apa nilon ya?
0: Oh, dari benang nilon.
2: Yang model macam masa tak masa apa kan tu waktu orang tinggal kan. Ni macam model kan.
0: Rajut nan, tah rajut.
2: Tah rajut.
0: Oh, dari nilon ron bagai nah.
2: Awal yang nanti hai dari benang wol gitu, tapi benang wol beda aja kan.
0: Ya, yang kenyan.
2: Ya, dari nilonnya kita tahan air nanti kalau yang rajak ya, nak basah ya, kan.
0: Ya sih, betul-betul. Nah,
2: jadi kalau dah benang wol nasi buka-buka awal tapi ni beda. Nah, lebih mantapnya orang nampak aja kan.
0: Ya, punya benang wol kan lagi mau bulan haji.
2: Ya, cuma dia punya menjajak-jajak kan harus nak persiapan punya ujian kan banyak bulan berhasil kan.
0: Ya, betul-betul.
2: Nyonya nak bersih, hai nak ada bersih. Ijan asal dalam di double dia hanya enggak
0: ke puring ya.
2: Ayam sih punya nak kreasi kreasinya lagi macam macam plastik dari sabun kan. Kertasnya tetap pegang bentuk segitiga. Ayam dah susun susun dah pakai lem di Nurul. Dia pak buku susu ya, dia bobo bukan gem sikat di percipitan dan nyawa kan. Sabun benang dalamnya jadi kan kerapi. Jadi kita jadi untuk tutup mana cara orang pegawai untuk yang ni kadi lah pegawai agaknya kan. Untuk tutup sih mana cara mana apa pegawai di tutup anjir yang kan. Jadi macam-macam lah, lain-lain lagi perlu aku lah. Nanti awal-awal pergi ruang buang musim pegat kan. Nanti tu pegat ke tempat busi suci, nanti tempat susu kan. Yang bukan yang warna-warni nasi lagi yang dinurul tak pegat orang yang kan.
0: Yang pegat ngangon kan. Hana, betul Hana. Acara tepe cuman untuk ya menghibur menana, menghibur ya, doh.
2: Hana untuk menjualannya Hana di lurus.
0: Ah, ya ya ya.
2: Cukup drolengan.
0: Nengkenya.
2: Mami awal-awal pergi dah nyokap masa SD SMP dia kan nak lumai bak sekolah kan. Rajin tangan bak sekolah. Mak tanya no, pergi nak sambil lagi tajak kuliah orang kan. Sambil lah kata lain gok kan. Pegak lah orang untuk rumah kan.
0: Alah hayu pih ya. Oh tak ada tak drol pegak dia.
2: Ya, nanti kan sini yang keluarga sesuanya kan adik-adik dia umanya dari pe pegang belahnya kan. Ada pegang hati oh pegang kelu nak bawa ber, kan. Pegang dengan untuk keluarganya kan.
0: Ya,
2: nah, nampak ya, belo.
0: Ya betul.
2: Nah jadi lagi tak sini nanti dah hari bunyi nilonya kan. Pegangnya si dampan pegang kelu nak bawa ber sila sediannya pemudanya orang yang dia pegangnya. Nanti si Hana jual belilah yang ian kan.
0: Ya betul betul betul.
2: Untuk menan kak ibu kak pegangannya yang lain Hana di
0: Nurul. Iya biasa punya kenangan-kenangan pi tapi mentega gegop ah. Ata yang kita nyopeget nyan lebih kibana dari hati tak pernah enggak ah.
2: Ingat-ingat
0: ke? Betul betul betul. Karena tak pegat gero ya. Beda dengan dablo.
2: Ya,
0: nyoblo ma- bareng gaso aja ya. Tapi menye menye atau pegat geruan lagi dari hati tak benar.
2: Ya, kreatif
0: dalam tak ada. Dalam tak makna ji.
2: Ya.
0: Ya ya.
2: Kita lagi kan Kak Eli kalang-kalang foto-foto yang di Nurul kan. Waktu masa Kak Eli mesti ji jap praktek ba ARI berji kan. Si ji kan oh waktu siaran berji oh lagi nyau berji tinggal yang waktu masa SMA kan. Pernah kayak ni berdiri kajam mengelah menjelaskan kan jadi kan teringat tanya orang kan dengan nak foto kan tanya tingat tanya umannya berdiri lagi tanya tanya wadah praktek wa RI mana nak ajak-ajak tanya ini kayak miu tanya berdiri kan lantai dua ya tiga berdiri kan
0: ya betul-betul
2: Mena mentang dek Nurul dari Kak Eli
0: okay, siap Kak Eli Kak Bereh lagu apa lagu Nurul Putar?
2: Lagu Sabah dek kan nyo suami nak saya cikgu malah dengan duet-duet tapi kan Blow Honda
0: Blow Honda, Blow Honda dari
2: Cut Kemala.
0: Cut Kemala ngah Maimun.
2: Ah, awak Maimun ah. Pulang ke Madan.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih lah Dik Nurulnya karena
0: sama-sama Kak Eli.
2: Salam yang phone ke Dik Nurul, semoga Dik Nurul berbahagia sabina, tetap semangat ceria sabiji, bersehat-sehat nabi oleh Allah.
0: Amin.
2: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala si sekeluarga Dik Nurul.
0: Amin. Mana cik Kak Eli ber sekeluarga.
2: Amin, terima kasih Dik Nurul ber.
0: Sama-sama.
2: Untuk mak cik si tidak sepi ada Dik Nurul ada kamu-kamu mak cik dengan nandinya susu kamu akan senang bahagia mak cik ber. Anak kare raya cucu apa kayak sekolah kadang ron tak lun mentel yangnya ke hanali sendiri si no. Jadi walaupun ada pun di malam baru ramai lo. Untuk Cik Mat si, semoga berbahagia Cik dengan Cik ni. Selamat bergoyang-goyang di kursi. Semoga cepat siap tu lah. Untuk Hayati si, untuk Panglong, untuk Cik Nyak Cik. Dan untuk Bunda yang sabi, dengan tu walaupun salim ke Bunda Agah di Lampulo lah. Semoga Ayah Agah dengan Bunda bersehat sabi si di Lampulo. Dan untuk Dek Nana si di Impur, semoga bersehat memandum sekeluarga. Terima kasih Dek.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagi Ia Warihlon. Tak dengar lagu Aceh Selatan ele dari Syahlutan Buno Gelake Lemak Cik di Lam Ara. Lenyana Kak Eli Pagi Ia Gelake lagu Blow Honda dari Maimun Air ngancut Kemala.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Rapet Budaya Anak Nanggrok.
1: Terimang nasi warelon yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput Banda Aceh. Kali dah hadirkan dua buah lagu yang kagelake le makcik di lam arang dengan Kak Eli dari Pagi. Iya, saatnya kapal tipluh warna Indonesia bagian barat. Tegolom tak sambung acara si rebuh tak pesawadro ile sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk tak dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Dari studio ulun tuan Nurul Jumita yang mantang sajan Ron, insyaallah uronyo gadanyo sajan tampuan tepun tu ya, tampuan po 16 lebih minit wate Indonesia Barat. Dan ta cengeng lah milih ba RRI Prosa Banda Aceh peke gebuta lagu Indonesia Raya. Iya, mungkin ti ade warehlon yang ka standby ba nembuh 886 nemu mat bekang be karena ti ade akan dacok anak trip li. mudah-mudahan beraya sabar ya wareh-wareh ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok. Menan kewarelon kalau tak pesawadro sajan RRI Prosa Banda Aceh kalau tak dengar lagu Indonesia Raya pemacaan Pancasila ngan himne Aceh. Tak tambang lah macara si reboh nawarih gedanyo yang gak trip gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum kewarelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi sayang.
0: Oh, Kak Hayati ya ke? Gak tak gantung sayang ro. Nak kuat?
1: Kuat tak kau.
0: Kuat tak kau. Mau mak buka? Baca tu.
1: Kenya ke? Hana apa je lah. Menat le mentong. Masa je nanti orang lama habis.
0: Oh benar.
1: Apa-apa yang dia nurut je lah.
0: Oh iya iya iya. Tinggal apa
1: yang dia wazir wate buka minit lah.
0: Yang kenyahan. Betul. Kak Ayati sehat uronyo?
1: Alhamdulillah sehat dek. Kak sendiri ya.
0: Kak sendiri ya. Kak lepas dek khairan.

0: Yana tile pompon asrama nanti.
1: Oh, nak asrama sih nah? Baru nurut pucit. Oh ya iyalah. Semoga ya bu soleh lah ya, bu solehah lah ya. Bu bagacara.
0: Semoga bu betah.
1: Bu betah ino. Anak kayak TV wadai jajak kena kan je. Wadai jajak ba dek khaira kan je cik nawe kena tiga go.
0: Yang kalau leh.
1: Kalau leh. Muho dah nak peduk ah. Tiga tepuk dua nyamuk mati.
0: Tiga.
1: Tiga. Oh leh. Tak ada ha?
0: Ilan sayun.
1: Oh lan sayun. Ya ya ya.
0: Ya lan sayun leh. Banyak tepuk kena belakang.
1: Oh good good.
0: Keliling kota lah weh.
1: Oh. Yang kenyan.
0: Dah boleh kalau tepuk nak puri ya nak deh sih lah.
1: Yang kenyan. Memang Hana Hana dalam rencana pun kak?
0: Hana rencana dek memangnya kata lambat inan karena na orang ida lama.
1: Oh na orang ida lah. Nanti tak tahu pintu nanti ya.
0: Ah?
1: Nanti tak tahu pintu lah ya.
0: Tak tahu pintu. Nama cik dah ina lah.
1: Ayu dah nama cik ya.
0: Oh kolej.
1: Iyalah. Kak Hayati nyoronyo bah karya seni Kak Hayati yang tom Kak Hayati pubut macam-macam kan seni. Nah, nyak Hayati han apa ya ada pegah lah ya. Han oh han apa ya ada tanya munyonyan. Kan han apa ya ada pegah apa ya pegah nyak Hayati.
0: Munyok Kak Hayati no be akan seni ni cau kasap ni.
1: Cau kasap ya lah.
0: Wah munyok broje kan. Kak Hayati beget dah ke Kak Eli bukan kon dari Rajo de.
1: Dari pecit?
0: Dari Pluk Aqua.
1: Dari Pluk Aqua. Mangkang han jekang.
0: Jadi jikan abah pelak kuan tak lagi gelang kan nyantau oh. Kecok.
1: Oh ya ya ya ya ya. Nak tahu menurut
0: yang kak mantong ni kak nak nyojak mau kaya ti pelumah tengok. Mantong simpan nampak lah malam hari.
1: Yang kibang kaya ti pegat nak?
0: Itu pakai bunang cik je dek. Bunang wala. Ya ikat-ikat boleh-boleh kan cik kamu oh cik roh cik tak rangkai je peluk aku lah
1: iya tak palik-palik buat babah peluk aku lah nah. Mineral lah tak kena ya biasa sebut mirek ya
0: iya ya betul
1: iya iya iya
0: hanya Kak Yati punya senian le dia pergi bungong silang nyaman dek dari silang lah.
1: Bungong tilang ya ya geplah-plah tilang ana.
0: Hanya datanglah bintih je datanglah oh ada pudu ada puatu meja puatu TV je si nanti ya.
1: Ya ya.
0: Ya mungkin TV kotaan kan je ada pudu hiasan nanti hang kan.
1: Ya nyai no TV lipe hang je ada pudu boleh ya.
0: Ya je ada pudu boleh katalah bab bintih ya.
1: Ya betul.
0: Jadi punya senian punya Kak Yati insyaAllah dia apa je punya atas raja zaman pergi blut cik Kak Yati pergi sangka mana cik Kak Yati
1: jarang dah rangkan atau pergi lam
0: benar
1: nak pakai rangkan di rumah Ron
0: menyerengkan no dek hana tu pakai ni tu mah je cik kaya tu bukan
1: oh
0: je
1: cik
0: ya, dari on u je dari on ibu je ni kaya tu bukan
1: ya ya ya
0: punya senian terus buat awak kaya tu je cik bukan
1: awak apa?
0: Awak bro
1: awak bro lagi cik mat pegah pernah
0: oh yes, hana lah dengar no cik mat
1: oh puna tengah adik-adik ya.
0: Tengok adik-adik, mana ada tengok. Punya senian tu, dek nurut. Insya Allah je, cucu-cucu. Karena tanya asal je dari desa, kau
1: oh,
0: leh.
1: Oh, ya, ya, ya,
0: ya. Asal je, cucu-cucu. Anjum Dika je, cik, Kak Yati, dek.
1: Ah, menan. Dika.
0: Terbuat bisa lah.
1: Dika dari on apa? Kan, oi ibu, ha?
0: On seke.
1: On seke.
0: Oh ibu na si nanti on seke na si nya oh ibu hantar rumbu ke tapi ya. Karena oh ibu ha kon nyo kamu ina di kau hati lala out di oh ibu.
1: Oh na nyo on punot kan kena si.
0: On ngom kamu tu ni deh.
1: Nya kamu pak punot kan.
0: Banyak ina panen nanti kang.

0: plastik dek kan.
1: Dika plastik diambil si kangen ijai.
0: Mu ada ji atas semen ni no kan ana buka dika le ya. Eh, kemudian untung kak Yati nya seni-seni dek, insyaallah je wacu-wacu lah.
1: Siap kak Yati, kabar eh. Lagu apa lagu Nur Buta kerana?
0: Lagu kan. Rapuh lam cinta dek.
1: Rapuh lam cinta dari?
0: Rizal Firola, lemanan ke?
1: Rizal Firola, tidak ada apa?
0: Yeah, mabah payah wacu na jo panjang ke dek noro lah. Jo pukin, bah numita wacu lah, bah wacu dek noro.
1: Tak pelaku. Gasih rapuh lam gasih. Kan lam cinta.
0: Lam cinta lam gasih ya.
1: Iya, Rizal Firola betul. Okay, siap. Kan apa? Salam-salam sudah Kak Ayati. Ketau.
0: Salam dengan pompon tak ke Dek Nurul. Semoga sehat sekeluarga. Amin. Dengan Dek Nurul terus cita-cita mendapat jodoh yang soleh ya.
1: Amin ya Allah.
0: Hanya nak hana tu wajib salim walaupun hana tu dengar pun kecik mat eh. Hanya ke makcik tu dengar.
1: Oh, ban kau kan?
0: Hanya ke makcik, ke Yahbi, ke Pak Meri, ke Kak Nah, hanya tu lah. Ya. Mesti tu sayang eh. Kak Ngom belum, semoga sehat lebih.
1: Amin, ya Allah.
0: Lain ke mandu-mandu menuju dek. Oh, kenyo dek baik tu. Ke Mak Dah, ha?
1: Ke Mak Dah.
0: Mak Dah kan tengok-tengok. Bersama ngon-ngon katnya. Semoga bersemangat buat kerja Mak Dah, ha?
1: Amin, ya Allah.
0: Baru kamu nak lewat roh Mak Dah kan?
1: Mahana nak biar?
0: Mahana sempat biar boleh dek kaki, ya?
1: Oh, kaki, mana?
0: Kan tengok Mak Dah bukan hana kirim, ha? Okeylah Dek Nurul.
1: Baik Kak Yati.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yati dari Korea ya. Trip tak menggantung Kak Yati. 25 minit menggantung. Ana masalah Kak Yati ya dengan le atanyan bacut ya. Alah yang wate bikara abi. Terima kasih. Gepa abi juhino gepa kali Kak Yati. Dilikat gaknyan ke geprah 47055. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak 7055.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nur pikir kena tren Mbak Basri.
2: Ana aku pikir lu ayo 8863 angka ya di lung bibu gua tu salim. Aku pikir 886 ayo. Aku angka di lung bibu tu ayo tak ati gua tak ati gua tu lung bibu tu.
1: Ana rada ue.
2: Udah.
1: Rupa aja Pak Pudu Jo 055 ha?
2: Ana tinggal deh.
1: Oh, ya ya ya. Pak Basri, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat lah, Pak Nuru gimana?
1: Taban cik lagi rana, alhamdulillah sehat.
2: Nu ana tinggal lah Nuru.
1: Yang kenya Nur pikir ho tak nyok ke ana tu.
2: Ke kan malam lah ini ke bola tapi kan ngeruah malam tu dah kun kan.
1: Oh menan, ya ya. Nya hana tengok lam menti minat bi ya.
2: Hana buklam sekolahnya nak tengok di 10 minit nak tengok sekolah mula.
1: Oh menan. Ya. Tergejut rumah abis lewat lah. Ya, cakap tidak boleh. Hana masalah. Bang Basri, nyo tegoh lam tata mong buat lagu. Tegoh lam tata mong buat tema lagu pun lagu untuk Nurup dah.
2: Lagu pun lagu nyo. Lagu Maimun mentang.
1: Maimun. Maimun mana kage?
2: Rosa. Dia Fauzia teman.
1: Dia Fauzia judul ji.
2: Pilih Nurul Sabohan kan?
1: Dia Fauzia. Nah, cinta putih, isyarat cinta, rindu, ujung
2: nanti. Isyarat cinta,
1: siap. Nyokan apa? Langsung kita membuat tema Bang Basri. Bang Basri-nya tentang karya seni, Bang Basri. Seni kan macam-macam. Kan cuma seni rupa menteng lagi bunuhkan kepegah kan. Nah seni musik, nah seni tari, nah teater, nah sastra. Jadi macam-macam. Yang Tom Bang Basri bubut seni apa?
2: Yang Tom belum bubut, ube aja belum bubut.
1: Ube, ube muka-muka
2: long. Beriung yang tak boleh jadi, boleh ni mandu tulang kuku mandu ni, dah.
1: Muna ube, lainnya?
2: Beriung.
1: Beriung, beriung.
2: Plong apa tu?
1: Plong.
2: Sebenarnya ube ya.
1: Oh mana ni?
2: Mandi anak bah, mana i, anak bah, ya bah ube ya. Mana yang awu?
1: Awu, oh nasi ube awu.
2: Awu beruan. Lainnya bluet.
1: Bluet.
2: Bluet, nyom. Rulu aja jin yang uli yang agi om pen rajaring nebegaju ah, yang nurul.
1: Yang nebegat untuk kehiasan lah.
2: Hana.
1: Hana, oh nyaman dah. Berarti karya seni ya kak kriya ya.
2: Yang biasa yang kebiasaan agi bungong-bungongnya ladung. Lepas itu orang agam yang pega-pega bungong mikro dari bakirena. Ah, ini bagi Reni Krok kan jadi juga tapi lo hanamu pun kan lo hantar man.
1: Lagi buka-buka asbab menan hana sih.
2: Hana.
1: Okay, siap. Hana masalah lagu pika merumpok seni pika kan jawab bro. Silakan salam saya.
2: Nurul suara tapi muda resi Nurul.
1: Amin ya Allah.
2: Yang tahati tiayo cemas masih yang nadi lamaran bahasanya Pak Satrihoi. Yang Kaili dan Nur yang alam baru. Yang Amir Mahmud sih. Raditya Wijaya Kainang hai memandu maju nurul lah.
1: Siap. Makasih Mama Sri.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basri dari Kota Sigli. Kita dengar lagu Kak Hayatin le ya. Narapuh lam gasih. Sajan Rizal Firolah.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kuarelon kali kita hadirkan dua buah lagu yang kegelak-gelak ayati dari Korea ngan Bang Basri Buno dari Sigli. Semoga kamu bahagia. Tatambo kalau acara sireboh yang gawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Kanda.
2: Waalaikumsalam Dinda.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Tinggal di rumah?
2: Di rumah.
1: Hana jak tahu?
2: Hana jak tahu ronyo.
1: Tu lagi mantan pilek ah.
2: Hana pilek. Gimana gak? Itu baju ni. Pilek ke Hana ni? Betul gak aje betul.
1: Be?
2: Retung.
1: Agaknya nah, tak kira kuang ah.
2: Lagi kena batuk aja nyana.
1: Ya. Biasanya kanda punya kamu batuk lagi kan? Apa kanda bubut? Apa kanda jep pajuh atau apa?
2: Hana.
1: Iya,
2: baru saya kan sakit kaki. Jadi pergi UJIU, ngangkira, ibu sirah basut. Kalau itu kalau resu kanya anak apa?
1: Oh, benar.
2: Oh.
1: Tak je ku buat pula kan, kata kek pula kan.
2: Yang senyan, kaya ispo pula kan.
1: Yang senyan. Okey lah kanda, bagaimana pulih kanda apa? Memang dengan musim bila rekung kurung-kurung pah kan? Ya. Kanda jariah, urangnya tentang seni kanda. Seni kan nya kada baik gula wai kan le bubut kan
2: seni mama nyoba sikula le nuru
1: yang tong kan bubut
2: di kan pergi-pergi bungong gian dari pipet kan dari kerta bian dari plastik gian ya bian menganyam nya kada perlu kan gianya kan
1: ya betul
2: punya pegen lagi kalung-kalungnya mama nyontu di rumah yo je waktu bibit covid kita lah ke SMA ini kamu nak pergi tika dari plastik nuru
1: tika dari plastik
2: tika emang tika du kan tika nanya du panjang lagi nyamanya ino tika pegi tika plastik panjang yang menggulung kan kena yang 5 meter 10 meter ya nah yo je kamu dari plastik kan.
1: Yang dari plastik mang giban gebegak je yang kanda?
2: Plastik kan, plastik ji memang itu blo tekan nur bebe anak jaro lah plastik ji kan. Tacok behan baru tersusun tu warna-warni gian tacok ta tegon ngan napan tegon ile. Jadi 5 meter yang data susun aju. Tapi baru sak lagi urang nyun tika nah.
1: Ya.
2: Genyan nanti lebar di desimeter itu panjang dia 5 meter ya jadi nak kamu pergi dino ada nama saya besar di rumah mak nak tinggal ni
1: karena katrip ah
2: katrip emang habihan punya sulam-sulamnya kamu coba streaming sulam streaming kan ah.
1: Streaming yang dah lah yang ke streaming eh?
2: Streaming yang silang-silang
1: silang-silang
2: nah silang kan naik jadi memang ijanya sampai kamu memang nak pernah macam jalan kok streaming
1: nah
2: bela yuji kan kau nak geno jalan hanya karena kalian tahu kan yuji cakap ke drone dulu memang atau kau kamu iu je ada karena kamu si kapal meja pergi-pergian kan. Jadi ikalan kamu pergi waktu perkahwin dengan kan iu pergi di tempat iu sepi kamu. Tak bosan dengan taruh mansa iu tu.
1: Ya. Ija streaming no.
2: Ija streaming.
1: Ya.
2: Ini yang iu yang nak
1: menyelain-lain.
2: Ini orang Ali.
1: Nyan memang roh tubuh blo ya kanda ya. Berarti iya. Na nilai jual sih dom nalaga ya.
2: Ya. Karena yang tu kublo, tapi yang kan yang angke urujuk memang, ya lah. Tapi kublo sih kan karena bapak tanya mandu mang kan.
1: Ya yeah, betul betul. Jauh
2: ngambil dengan mandu tu.
1: Iya, agak kan dah terima kasih kan dah ber. Lagu apa lagu Norobuta Ketrona?
2: Lagu tu. Lagu Dua Melintung Dara Nurjana.
1: Oh iya, katri mana dengar lagu mah? Ya kamu rumpak ber. Silakan salam-salam.
2: Ya salam-salam ke yang kakak tak mau nato Pak Basri ya. Pak Amir, Pak Pak Alom dulu.
1: Tak jai. Kau
2: dengar wate soalnya dek ti.
1: No menan ban.
2: Wate dek ti karena dengar.
1: Tengok buat-buat nak lelah.
2: Kan jumlah juga.
1: Okey, siap.
2: Jorong makasih habis.
1: Amin. Ya Allah, kan dah bagai pulih apa?
2: Amin, ya Allah. Makasih doa juga.
1: Iya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kadra jariah dari Lumbata. Dilikat gak nyan kagak preh bapak tujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam, Wak John dari Gili Genting.
1: Iya, Wak John dari Gili Genting. Gimana kabarnya Wak John?
3: Lagak dah, terima kasih lagak.
1: Alhamdulillah.
3: Hantum dah bro, terima kasih lagak.
1: Makasih
3: bro. Ya, Wak John lebih lagak tapi.
1: Ya.
3: Jadi terima kan. Wak John biasa aja pakai pok bunga.
1: Pok bunga?
3: Lagi pok bunga dari kaya ya.
1: Dari kaya, gimana? Buat jam
3: bukan? Maksudnya, leh sago dah kita di dikrek, dua krek, leh krek. Jadi, tauki selam je yang dia punya lah.
1: Tak apa? Tauki?
3: Tauki yang dia sedih macam.
1: Ya, betul. Dah gambar-gambar bunga lah.
3: Ya, betul.
1: Gepet atau giban? Nuki je
3: kan? Tak, gepet.
1: Gepet lah.
3: Gepet, gepet kalau yang pet ya.
1: Ya,
3: tak pet, tak petaning lah. Belul lah kita ni.
1: Nak gepelitur lah.
3: Nah. Jadi jangan kalau ni kan, oh mas, lagi ada pom ngong nak seni lah.
1: Yang kenyang.
3: Tak water, bawa ada bawa rum kawin lah. Tak water, putih.
1: Bucu, oh ya, yang gelap pak jalan biasa.
3: Yang gelap jalan. Jadi bucu yang muda, yang putih ha. Jadi obat dalam benda alik balaga, bak kiwing dia lah.
1: Yang berpun pegat nan, ngatain.
3: Bucu, angkat barang tu alik balaga, taplak kedua. Taplak kedua tetap pertanyaan tu, mana bak ujung ni tekal dan bunga-bunga lah. Yang kena seni hias lah dengan seni dia.
1: Iya betul.
3: Ujung je teka bunga dan jadi dah hati dia lampu flam dok lah mah.
1: Oh nak lampu lam.
3: Gimana seni kalau ke arah ke lah.
1: Ya.
3: Tak iya ni kalau seni lah lampu lah dengan kotak leang lah. Kata dia yang benda putih, benda kuning, benda ngerang tu.
1: Macam-macam ya.
3: Abang tu jelok je, belak belak belak ni ku.
1: Yang dari malam pun ke hayu tak?
3: Ya betul. Jawab budak musik je lagak-lagak lah ini ikut lah.
1: Ya betul-betul.
3: Abang batung ni. Yang jelaknya lagi Wak John dan Jid Tepuga.
1: Siap Wak John, terima kasih. Lagu Norobuta ke Rona?
3: Lagu Suluh lah, Lagu Apace lah.
1: Suluh Apace, ni orang rompok apa?
3: Gen.
1: Salam-salam
3: pun kerana ni baik sehat tapi eh.
1: Amin ya Allah.
3: Ke Pak Mari di Kota Melaka. Jadi polon di jeruk mana nah? Mana ke Kak Ayati, Kak Ayati cara punya dia pun cara orang pun.
1: Oh, baik tanya ni Kak Ayati.
3: Oh, beri memang kan beri.
1: Gaknya dia kami capek ngah tanya dom na.
3: Beri. Beri saja beri saya orang. Mana yang ke Pak Bah mana? Pak Bah nak buka, mana gelak pula bungong, pipa bungong je buka gelak.
1: Karena bau bungong
3: tu. Kan tu je. Wajar anak-anak belum. Ayah siu ke tau. Agak bercut. Balik nyalam ketua dan tadi mah ke Kaeli una pagi ke Macik Lu Nilara.
1: Habis
3: kan ke mandi-mandi mentang.
1: Siap. Makasih Pak John.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak John dari Glegenting warih lon. Tak dengar duro melinteng ile buno dari Dara Nurjannah. Gak kan dah tak waki.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Menen kemarin lon kali tak hadirkan lagu Suluh dari Apache duet ngan Miftah Arif ke Wak John muno dari Glegenting. Muno pi karena duro melinteng dari Dara Nurjannah ke Kanda Jariah di Lumbata. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lah acara sireboh warehlon yang kagepreh bak 886 raco ile. Bagi drone yang kena bergabung silakan rak nemboi 7055. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Nurul, gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah. Aduan.
1: Gimana?
0: Aduan gimana, Pak? Sehat.
1: Sehat tapi tertengah lae.
0: Tertengah lae, pokok lae. Hana musiram iya.
1: Laki-laki cari cuan Kak Nurul.
0: Laki-laki nah, pantang pantang istirahat mundur. Kecuali
1: pantang istirahat.
0: Kecuali demam. Aduh, di rentang. Kiban di rentang. Nah, tarik uroh.
1: Nah Kak Nurul. Nyo tang tu lu kumari ngong Kak Nurul nya udah kayak lagu. Lah wak ju i dingin ni tu bawah.
0: Good tak tarik ya.
1: Nang ke nyang Kak Nurul nya wah.
0: Ya ya ya. Okeylah adun semangat dun mudah mudah rezeki ba.
1: Kak Nurul he ci oh mudah rezeki. Tak yo aku dengar lagu. Awak kau ke bere bere. Kau kupikir lon tak yo kau Kak Nurul. Kau ke pasti tambung ngon lagu bla bla apa.
0: Tambung gede. Kamale lon. Ancu tak de tu. Bekah rak dah tu, bekah rak dah tu kan.
1: Oh, ni juta edit tu malam dekat Nurul, aman kat Nurul. Kau ni yang monitor aman, berarti aman kat Nurul lah.
0: Gaduan. Aduan. Nyobah karya seni dun, yang Tom adun pubut. Masa seni kan macam-macam dun. Kadang nak tahu nak menari ya, wai. Bak teka, bak gula.
1: Kiban.
0: Kan seni kan macam-macam. Lagi pegah punona seni. Orangnya naga pegat tika, naga pegat pelam awu-awu atau mungkin pelah seni-seni rupa menan kan. Alainya na yang musik kan nasyid kadang nan kengke lagu.
1: Menan
0: karya-karya kan lagu menan kan.
1: Tapi nyo Kak Nurul dari tanya nyo kursu untuk nyo adanya kan kemung tamat. Jadi jubugoklah dari tanya pesona asbak.
0: Asbak.
1: Saya ramai orang bugok lagi nya ka?
0: Ya ya. Dari tanah klik nah.
1: Mak punya lagi ada lain nah. Jadi pekan raju tikim yang bompung dia otai wo.
0: Oh nah, yang bompung dicem ah.
1: Raju ngon tanti Kak Nurul.
0: Oh ngon tanti. Oh pegak geroh ah. Oh iya iya iya. Kibana ya. Orang hana terbayang lom. Raju ngon tanti.
1: Angkanya Kak Nurul belum pergi ke trip. Pergi hai trip wate bubut Kak Nurul.
0: Oh menan. Memang gembun di cem.
1: Jadi wate bula aku ambil cari cem tanya orang. Buku juk.
0: Biar berujuk.
1: Belum boleh.
0: Cakap nak merumpok.
1: Kiban?
0: Cakap.
1: Cakap. Yang panjang teku lah. Lagi teku lah.
0: Kan nyan. Yang...
1: Teri ke?
0: Dicam cakap awai. Awai naik rumah kan kebuah lebar. Tarut dari... Yang ke nyan empung je rut. Nurul.
1: Menang.
0: Ya ya. Adun gepegak geroh ah, nepegak geroh empung dicemnya.
1: Tepegak geroh Kak Nurul kan. Lagi rangka-rangkai nyang ke pupu yu pugo tu buat je lagi awak ajak-ajak mu tu kulai ajak yu badun yu pugo dan pu yu pugo alhamdulillah dikit ni.
0: Ya ya ya.
1: Nah, yang kau mentong Kak Nurul.
0: Siap adun. Lagu pelagu Nurul Putra Gerona.

0: Pun lagu cocok lah.
1: Oh, pun lagu apa?
0: Untuk tu umroh cocok ni pun lagu kat Nur.
1: Tu umroh. Ah. Tu umroh pun lagu dah budak. Nur pihana nak terbayang lah mo. Yang selera dun tu.
0: Penawar luka mantan dari Mustafa Kamal kat Nur.
1: Je, penawar luka.
0: Ya kan?
1: Nya kan merempok apa?
0: Anak pun lagi lah orang kan?
1: Galam. Cik ke preheran tu kan?
0: Haa, jut. Keban mbak, inan mbak, studio keban ino, na tu kat nuk?
1: Tu cik, taban ino. Baru nama awan baju, uronyo tarik.
0: Nanti kau ambil remote ju.
1: Yang kenyan, ada nak tanya yang mat remote. Lepas mangat eh. Nyo bak drokong dah lepi ya.
0: Yang tambah ju tambah umur hebo tu ah yang pergi frequent cadangan.
1: Ge dia adun.
0: Tapi proposal ni leh. Monitor ba man.
1: Yang kenyan tapi proposal ni leh ba.
0: Ge kat tu ge. Nyo talum ke kat aku dari pon buka pintu sampai tutup pintu tu lah. Nah, tambah dia adun agak sibuk oh nyo becuk kat tu ah.
1: Lah pantau pokok jiwa kendu.
0: Yang penting cua nilai ya.
1: Ya betul.
0: Ya kat nombor apa? Ke kat nombor pun tengah tapi mudah rezeki ke.
1: Mana Encik Rana?
0: Okey, get kan apa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adun dari rentang, gak adun dan ge minta rezeki adun ya. Semoga mudah rezeki. Kita hadirkan kembali acara Sireboh yang gak gepreh bak nemboi 88 nemboi 47055 dah cok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak 47055. Halo, assalamualaikum. Lagi kaget terana. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. 47055. Iya, mungkin kaget teren ya. Warahmatullahi diliket adun kaget preh bak nemboi 886 le ya Habib. Halo, assalamualaikum ya Habib.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si bandek murus, sehat murus.
1: Sehat, alhamdulillah ya Habib pagi ban.
2: Hati
1: di abang luar jangan nanti. Oh mana? Leh tak dulu. Nen pasang jaring.
2: Dan?
1: Nen pasang jaring.
2: Nah jaga dah miring. Macam ini lima orang batu jaring
1: juga. Batu. Ita lop jaring ah, nyer pasang.
2: Hai, hanam pasang naring, hanam pasang naring lagi. Ya tama ini nah.
1: Oh iya. Nyo todu nyo inohat?
2: Kan?
1: Di belang todu nyo inohat?
2: Mak Abid.
1: Oh menan. Mak Abid di lain tu balik lah mah. Duka-duka sif mah. Iya. Ya Abid. Nyo sehat tapi ya Abid ba?
2: Sehat ya Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Ya kan uronyo tentang seni ya Bid. Seni kan macam-macam. Dan? Seni? Seni. Seni
2: lagu.
1: Ke? Kiban?
2: Kurang beganalah tu dari magi.
1: Tentang seni.
2: Tegu.
1: seni ya Bid ya, tentang seni. Oh, seni. Seni kan macam-macam. Nah seni
2: budaya.
1: Seni budaya. Nah seni luke, nah seni rupa, nah seni musik kena. Lenyantari. Nah mungkin pegak-pegak drama wai. Watewa ikula. Nah sastra mungkin lagi puisi-puisi ya, nah tau.
2: Jo mendungian lagi dengan pegak-pegak menot. Nak tarian ini gula kah?
1: Yang Tom Yahbit bubut ni.
2: Dun ni han hai awal-awal yang pun hai seni tu. Senama bunga batin bali upacara bendera kah?
1: Upacara bendera kan seni. Kan seni.
2: Yang seni tu keterampilan mana?
1: Keterampilan macam-macam untuk wate jak gula wai mungkin Yahbit nak tahu nak pegat lampu hias mungkin atau mungkin nak pegat awu awu yang terhias-hias tu ke Alah.
2: Nah, bege jampuh na ba makula rumah adat
1: ana. Oh, rumah adat nasi na begak na.
2: Nah.
1: Kiban dari pun begak nan rumah adat.
2: Dari sepuk moya tatati.
1: Tatati.
2: Bege ba bula kan tatati kedinci macam bege kubung wah.
1: Mana?
2: Tapi lah. Tapi hang di bege omong aku hinang di bege berapa. Lambau masih lah gecok ni lah nak.
1: Oh, aku bagai nak. Man, saya wate ya, lu.
2: Kalau dah bawa apa ni, nak dah buku produk datang. Kena dah bagai lagi. Jadi hang lebih bagai omong.
1: Oh, ya ya.
2: Lambau masih lah lagi bagai. Kali ni kita perambilan lagi bagai omong. Ia pada kata omong lah.
1: Ya, betul betul betul.
2: Ia ya ya terus dah hang lebih bagai omong itu. Omong dia betul lah.
1: Ya.
2: Nah, bagai bagai.
1: Oke ya, Bi. Berarti nan begat rumah-rumah Aceh wa ya. Rumah-rumah panggung mana nah.
2: Jam lo anak ke jauh.
1: Oh, mana?
2: Jadi dia ke perambilan dia ni hai lo anak ke dalam ah. Itu dia capai bikin bagaimana supaya ajaknya tadi tak jauh tapang karena capai. Tapi dia omong.
1: Wes dari pegat-pegat.
2: Roda nanti juga digang lu. Padahal foto yang dia wes.
1: Kiban?
2: Roda rira nan.
1: Oh, rudal.
2: Nanti juga dapat tu, ada saya dapat tu.
1: Ya ya.
2: Moco bila pelak itu je dari kantor niko jalan mak aku gitu je bahan.
1: Cara kan? Kreatif orang.
2: Ada ini ada nuri tu je lah. Kalau ada anak menapai kita je tak SPM ni.
1: Nye betul. Mudah rezeki mungkin nam dah mengambil siswa kan? Ini ada temuru beta. Siap. Lagu pelagu Nuru Puta?
2: Lagu pelagu di Nuru Puta boh. Yang pelagu mabi ta boh kai wo mabi.
1: Kai wo.
2: Pelagu mabi amati air buka ta boh.
1: Armati air. Armati air kage e uno.
2: Kan ge e.
1: Yang lain?
2: Ya anak e. Bergik nak bergik ada gay.
1: Bergik ke lom pe judul.
2: Ha bergik lagi menang ke hana lila info kun ke go bedak ta bawah peluk ayu.
1: Bedak ta bawah peluk. Siap. Nya kamu rupa ba. Salam-salam silakan.
2: Salam-salam ke dulu ki dan nanti ngede ning acara de ente de pelatan.
1: Amin ya Allah. Menancik gaya abit ba. Sekeluarga. Toh?
2: Tanggi.
1: Anan sat Nurul tuah si nen lom.
2: Oh,
1: Ya.
2: Yang menang jadi
1: siap sama-sama. Good ya Bit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bit dari Ulekaring warihlon ya. Dah dengar le dua buah lagu. Nah buno gelake lagu le Adun dari Rentang. Sajan Mustafa Kamal dengan judul Penawa Luka. Penawa Duka.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kuari lon kali ta hadirkan dua buah lagu permintaan adun dari rentangan Yahbit dari Ulekareng. Semoga kamu bahagia. Ta sambung lama cara sireboh yang kagepreh bak nemboi 886 yang kawai ta coile. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
2: Waalaikumsalam Nurul.
1: Tengah apa ya, Kak?
2: Tengah masak-masak. Masak-masak beneran, karena masak bodoh.
1: Masak bodoh. Pedeman uronyo tengah tagun.
2: Uronyo metagun nyena sisa kare gepak minyak lado ngendeng kacang. Elenya nasawi putih hepak minyak masak kuah. Air aja.
1: Kuah air mah tawi putih tok.
2: Hah?
1: Nah, Kak Yana tiap pem tu.
2: Telak. Ana sawi putih tok je.
1: Oh, bejai sawi je ha.
2: Nah, le sawi je nak sapo ikat kan.
1: Oh, iya.
2: Sapo perde lah kan sapo ikat. Sapo
1: perde.
2: Sawi tu ikat.
1: Tak jai. Ada kem perde kan. Terbayang kan je oh gede ya. Ube raya tang.
2: Cuma ni sawi ikat kan sawi hijau. Cuma punya sawi putih je sabah mubah muda yang lagi ikat-ikat kan.
1: Sabah perde.
2: Sabah perde
1: je. Ya, perdi kan. Karena ube dah. Berperde raya dah. Saya tak beri kabar. Semoga semakin dicintai oleh anak-anak di rumah.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga selalu dicintai oleh maminya.
1: Amin, ya Allah. Kak Yana, nyoba seni kak? Oh.
2: Seni.
1: Seni kan macam-macam kak. Yang tom Kak Yana bubut, seni apa?
2: Kak Yana yang lanjut seni pahat dan seni lukis.
1: Seni pahat dengan seni lukis. Lain je lah.
2: Alhamdulillah
1: je. Ini rajut-rajut Cik Kai dua.
2: Dengan seni ukir yang kena. Lagi gap-gap dengan cukai-cukai. Lagi pusing dengan rumah Aceh. Cuma tak salah karena belum belajar.
1: Iya, betul.
2: Belajar di sini, saya kata untuk oh kan.
1: Iya.
2: Belajar di sini, saya mah yang hanjut nyaw Nurul. Pukul di sini yang pegak-pegak manyum-manyum kan.
1: Manyum-manyum?
2: Lagi manyum tika. Berengkar, manyum gelit. Dan tika kalau saya mah merenoi basically di daerah rawa kan. Bangun Kak Yana kan.
1: Iya.
2: Aku turut badannya mutar-mutar balik-balik.
1: Oh, anjir nah. Manyum-manyuman.
2: Kadang-kadang memang orang yang pegatnya betul-betul sabar dulu.
1: Iya, betul.
2: Kenapa kok apa pegat bacu gelukeh. Macam kenapa? Itu macam apa?
1: Iya, manyum-manyumnya memang perlu sabar karena waktu tapi trip lihana. Ada yang bengong je lah dong kapah belah no yang belah ade waktu tak manyum kah kah salah perlu bah kah beda bentuk
2: balik-balik dulu saya nak mereka lagi dalam cerita belah-belah buduk je kan
1: kecuali punya titik-titik mana baru mangat ya Kak Yana.
2: Ya, itu Kak Yana semerhat je karena memang Kak Yana kan sekolah SKKP beraja. Jadi kan yang perlu geperunuh semerhat.
1: Semerhatnya pakai bandah?
2: Lagi merajut.
1: Oh merajut, semerhat.
2: Merajut. Pakai tusun yang pakai jarum yang tubi teman yang lagi merajut lagi teken gawak yang pegah-pegah tas yang kan semerhat.
1: Semerhat, ya.
2: Nah, pegah taplak meja, lapik dalung, lapik batik ranuknya, tutup raga, kan? Namanya streaming kan lah, streaming kawat, nah streaming aja. Namanya streaming kawat, kayaknya cap bungong-bungong di kan, taplak meja raya kan. Karena dia kan mana perlu bungong, cuma dia tuh mentang kan. Pinggiran tinggal kita menata pujih lah bacur lagi model Kerawang menan kan. Dengan ya streaming kawat kayaknya lah pegat lagi gambar miong, gambar rimung, gambar Pemandangan Nurul berarti memang megah-megahat Masjid Raya Nurul. Nur sejak tak sering kawatnya bentuk Masjid Raya. Jadi nabuku je kan, nabuku streaming.
1: Ya.
2: Ini pakai jarum mega jarum semucap, cuman agak rai ruhung punggungnya supaya ner kita mengbenung benung pulsen yang benung nilon benung tak pulsen kat dua kena.
1: Benung
2: seni suara.
1: Benang yang ge pakai otis streaming ah. Lagi
2: kan raya. Dengan beda yang benang semecap kan?
1: Iya, betul.
2: Jadi jarum ni si raya.
1: Benangnya je cik nah, benang wall lah je cik nah.
2: Itulah dia kak Enai lupa benang wallnya.
1: Iya.
2: Kan dia harus benang wall tu kan, mangan tebai je kan?
1: Iya.
2: Nah yang model terkalian ni juga naik model tambah, naik model bintang lebih kali tambah lah, mengat lebih kebaik lah, lebih lagak lah, lebih timbul lah lah tu.
1: Betul.
2: Dengan seni suara. Dan nyanyi nalah kaset, nalah di CD kan? Kan?
1: Siap. Memang cik artis lah.
2: Artis sudah pensiun ya. Sudah pensiun. Artis pensiun sih. Kemudian seni sastra di sini baca-baca, lagi pantun, mujair, kan?
1: Ya,
2: betul. Juga hanya karena Kak Yana hanya secara spontan.
1: Dah fikir ya.
2: Untuk pantun, Kak Yana hanya spontan itu baik aja. Tapi Kak Yana harus mikir lah, tulis lah.
1: Nanti
2: tulis lah. Lagi apa pantun yang malam-malam Selasa, kan?
1: Ya.
2: Sampai lorong kan. Tapi menyetengah di tape Nurul, 2 jamnya kan sih, apa?
1: Yang dengar dari lap le tak kata-kata kamu pun dah biar.
2: Ya.
1: Memang nak wate-wate na inspirasi ke drone dah.
2: Inspirasinya kan cok di buku, cok di podcast apa tulis. Tapi punya hype moral payah tio. Lagi mana rasa warap klam pun payah tio Hana.
1: Ya, hai the beat.
2: Tu beat memang daripada mencawa-cawa ada sepur mah kan.
1: Betul.
2: Relax si otak kan.
1: Ya.
2: Lagi menjahit, tak ada nanti cok bajet, gorden, cok spray. Tapi nanti tak ada nanti cok kas dan hijab. Berarti kasih hati kulanya model selempang ya, cocok ke dua kamu.
1: Bereh tak memang.
2: Maka ini kan di cantik lah, gak ada di pasar kayak gini. Bukannya di pasar kayak gini, teman. Ini tak kecilah ulai kak Yana ya.
1: Ada bubuk ke dua kan?
2: Tapi boleh je kotak-kotak lagi model tabah model koran. Kau jumpa naina, warna-warni kan?
1: Yeah.
2: Ada tabah bungong-bungong, sebab pokok ni awak-awaknya. Tengah dengan tapi Hana, tiba sederhana keinginan ambil bayaran.
1: Karena memang cik galak roh. Galak pun.
2: Tidak awaknya mungkin kan, kenapa ya bayu? Karena tempe ger, terapi ger ger kan?
1: Iya. Betul.
2: Ini kan dage menari nasi Nurul berada di Yoh Masa Masa Kula kan. Dari kreasi, nari daerah. Pegak bongong dari stocking kawatnya di si kerajinan. Jadi alhamdulillah punya pintu pagar dia cik enak pegat.
1: Pintu pagar? Nyangka konten ni ya. Nyangka keperluan. Mahai pok li lemon tu.
2: Kita punya cik Nurul bukan sekedar pintu pagar je.
1: Oh nan, Kak Yana okey.
2: Ini kan ni supaya baik pelungnya, baik singet sebelah nanti ni pun dah pasang. Jadi ni sebenarnya cik ladang kan nasi yang mau okey. Pintu pagar Kak Yana punya okeynya okay, mana tu bukan huna. Pegat pagu, baik ke pagu, baik ke mang kameng mantan. Yang mana, mana jipa, jipa kan.
1: Jipa.
2: Jadi baju lapu, alhamdulillah, jip lah.
1: Okay, siap Kak Yana, kabar eh.
2: Kamu rasa apa sekat sama peh tu.
1: Nan.
2: Kamu kan terlalu dua, karena kamu bapak kan kaya nacok kaya na, jadi kan ke 6 meter banyak. Sementara barang le yang Hana muka pudu, jadi kaya na pun gak ke gudang macam.
1: Iya.
2: Jadi teh lah aja gerpang gerpung kan.
1: Memang bereh ya. serba bisa, superwoman ya. Lagu pelagu Raputa ka? Terima kasih. Lagu pelagu Raputa?
2: Lagu ronyo kan. Guna penawa duka ya. Adun laki penawa duka. Kayaknya penawa luka.
1: Penawa luka dari
2: Syakir Daniel.
1: Syakir Daniel. Okay, siap cerita ulah.
2: Dan lumpur penurut, semoga sehat keluarga, berkah umur, berkah rezeki.
1: Terima kasih, amin ya Allah.
2: Ketemu sama Uno Mendung, suka ngomcit.
1: Kesau. Kedua lah dum.
2: Betul. Adun. Adun. Adun
1: Adun lah.
2: Adun. Adun. Ini tu anak urut ke anak-anak urut no? Ke Yah Madi si, ke Yah Gas, ke Kak Nur pula, ke Panglong, Bukit Tengah, ke mana-mana dong je lah bah.
1: Siap, makasih Kak Yana.
2: Sama-sama, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Libya, warihlon ya. Dah dengar, oh gelom, tak bodoh, tirode ya warihlon ya. Yang kegeprah Bapak Dujana 55. Halo, Assalamualaikum warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat lebih Pak Amri be. Trep ngandung ah.
3: Nya bacu. Jahanam kentung, jahanam tu meda mang.
1: Iya, nonton bahan belakang, beklam.
3: Nya ni.
1: So menang.
3: Beklam menang Argentina ada 2-1.
1: 2-1. Oh ya ya, lipih lah ya.
3: Makasih banyak ke adik.
1: Siap Pak Amri. Pak Amri, nyoronyo tentang adik. Karya seni Pak Amri. Silakan.
3: Karya seni yang pernah tanya pegar ya.
1: Ya betul.
3: Kamu nyelor tak pegar tu. Lagi contoh gampung pegar blur dek.
1: Pegar blur. Blut maksudnya blut pakai banyan. Blut untuk ade boleh main.
3: Blut nak ada macam ni ada blut untuk ade boleh main. Blut jangan pukul blut raya-raya lah.
1: Oh ya ya ya ya. Dari on teke ya.
3: On u
1: dari. Oh dari on u. Oh ya ya. Telan roboga on u betul betul deh.
3: Beda blur nanam blur du konde
1: blur du
3: blur du naga de boleh main ya de baku menyata de boleh main lam blur du ambak tu jadi
1: karena ili pe
3: bagam
1: berserak mah iserap ya berserak
3: mungkin ibu Nur ini insyaallah pasti dia kebuka blur du
1: jut.
3: Tak pasti je.
1: Enggak nyan buat cara.
3: Ya ya ya ya. Blur blur am blur du pasti je buka.
1: Ya.
3: Kemudian yang lalu buka lagi contoh taru giri de. Taru giri dengan talo bawa giri ya.
1: Dari pun bukan?
3: Dari nanti.
1: Dari dari on u sih.
3: Dari on u je.
1: On u ah. On u ah.
3: Yang jelom buka demo buk macam. Buk model.
1: Buk model. Nama model cik je.
3: Nah.
1: Nuruk urung taluk bawa kayanya. Ladam kak cik kangen plastik ino. Hanak begat nganyan. Hanak rupa nak
3: taluk matai. Mana orang ino mungkin dia hanya buka ni nah. Mungkin orang ni perlu buka baru-baru ni je. Jawa lo.
1: Meta kat gila eh.
3: Anak payah tadi menoroja
1: anak payah. Iya.
3: Terima kasih. Nah, teru-teru apa nah anda yang belaan cici bogeri dia mori nyai calok. Kita lo ngan pon u yang lo buka puno talo ha. Mori di putih-putih. Anak hijau, tapi bau geri ni kalau mana anak hijau ke hijau dia tergelar gelar buka. Menyanyi si lagi dari bah tergelar kurang tuh saya baca tapi lagi si satu hebat ha.
1: Mana? Ya. Okay, Pak Amri.
3: Lebih muda dari munan kiri dia nak buka. Ayo dah buka yang ne ya pokok dia dia dah buka lah dia dah buka pun dah buka
1: mah. Ya betul.
3: Kai buka 100 paju helu tu apa.
1: Betul Pak Amri. Okay, Pak Amri kabar rehman lagu pun lagu noro putak rona.
3: Lagu de. Puja Sanggasih hendak ni.
1: Puja Sanggasih dari
3: Nazar Shah Alam.
1: Nazar Shah Alam. Puja Sanggasih Nur Ulebe. Oh, Nazar Shah Alam muno kali ke eh.
3: Kali ke eh.
1: Apa ce muno gak lagu tuluh muno.
3: Tak buah hati entah ande.
1: Sabab buah hati dari
3: Ahmad Roy.
1: Ahmad Roy. Si Adbe Nur Salam Salam Hanileh.
3: Tele pontak de noro ya, semoga bu sehat tapi
1: amin ya Allah
3: bu kerja tapi buat studio
1: amin
3: nan kerja mat bu no ku wajon ku yabi oleh kari kali hayati nyaman terang di
1: siap. Terima kasih Pak Amri.
3: Ya, terima kasih banyak Ade Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka Warihlon ya. Tak dengar ilai lagu Penawaluka Buno Syakir Daniel yang gelak kelekat Yana dari Libya.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandung Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Yang halangan hai tahapan pacaran raya. Cuman yang

0: Menan ke Warelon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kegelak oleh Kak Yana dari Libya dengan Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga kamu bahagia. Datambung lom acara sirebuh Warelon, tegah lom tacok penelpon yang kagepreh bak nemboi 886. Ta baca taboh pesan ile ya, pesan WhatsApp dari Warih Gedanyo dari Woyla. Nah, Bang Amir Mahmud, assalamualaikum Nurul yang terhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekem Nurul dekun ya. Oh ya Nurul, kalau dalam bidang kesenian yang biasa aku buat kerajinan tangan, contohnya aku buat citra hias untuk dimasukin burung dan untuk dijual. Oh menan, citra hias. Man citra hiasnya petra, kepegah empung dicem gak ya yang gepegat dari kae. Oh menan, ya ya ya. Untuk request lagu request lagu dari Amrina Lok Sukun, judul Ji Bek Salah Pilih. Good Bang Amir, kalih Nurul persiapkan ya. Salam ke semua, salam kompak dan ke Nurul salam yang paling mameh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali Bang Amir Mahmud dari Woyla. Lagu kan Nurul persiapkan dan tak sambunglah acara sireboh untuk warih yang kegepreh bak nemboi 886 dah cok ilik. Bagi warih yang lain yang kena bergabung silahkan rak nembai pada jauh 055 mandang kosong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Dek Nurun.
0: Iya Kak Nur.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Nur?
1: Alhamdulillah bagai Dek Nurun tiba beronyo.
0: Alhamdulillah tak bancit lagi Kak Nur.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Amin ya Allah.
1: Bukan tema Dek Nurun.
0: Tema urunya tentang karya seni Kak Nur.
1: Oh, karya yang seni budaronya.
0: Iya, betul.
1: Yang budaron. Nalah lepegat karya bari karya jin tangan. Nalu menjentikan, nalu merat bukan topi jam rode, lalu bunga-bunga, bunga dina lah, macam-macam satu kerajinan tangan kan. Oh, walaupun hana tak tahu, bunga di jik ke tak mono lagi kan, di Dek Nurun kan. Akhirnya dan di ucap Dek Nurun.
0: Macam-macam nasi.
1: Bunga lagi dari pukul, dari mua benang, bunga wal, nasi bunga dari kereta habis, nasi tinggal macam lah.
0: Oh,
1: aku nak Dek Nurun.
0: Siap siap. Banyak seni-seni lain nak Kak Nur. Lagi mungkin lagi mungkin nak ikut drama kadang.
1: Anak. Pemurno pak lompok naik kampung ngadi-ngadi
0: pegak-pegak. Pegak-pegak puisi pantun Hanasid. Hana.
1: Ana itu pantun. Ya, dah cukup juga punya minan.
0: Oh, mana? Oh, tu baca kero. Ya, ya. Siap Kak Nur. Kabar. Lagu apa lagu Nur Puta?
1: Lagu dari Armawati AR.
0: Armawati AR. Kagak eh bunuh Armawati tapi.
1: Eh,
0: mana Armawati AR? Apa KR judul sih?
1: Jadi kuah pelik dah.
0: Kuah pelik ke Nur tagu ni lah. Yeah.
1: Oh, jalan-jalan ke Dek Nurun. Semoga Dek Nurun bapak Dek kamu berkarya tinggi dalam naiman dunia cerdas keluarga, dunia cerdia. Kak Nana, dengan Kak Kiana, dengan Kak Erna, dengan Kak Mazuri, ke Kak Cu, ke Kak Anji, ke Cik Embat, dengan ke Bang Amri, tanya, dengan Kak Mazuri, dengan
0: Kak Erna. Siap, makasih Kak Nur. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Nur dari Pulau Aceh warih lon ya, Kak bergabung. Dan Bu Nona Bang Amir Mahmud dari Woyla. Untuk warih yang kena bergabung dalam acara sireboh je tabi wate mungkin untuk netok-tok ile ya warih lon ya. Dan dapat sawatro sisa wate ke sireboh tinggal 7 minit tu, 6 minit tu ya. Ha, mungkin hanjit dah terima le atau kiban yo. Untuk laki lagu mentong mungkin je ya. Warihlon ya yang kena bergabung silakan 02 06 51 05 55 kena 8 16 67 leblah 886. Dan terima kasih warih memandum yang kali bergabung uronyo dalam acara si reboh dan kali kita bahas tentang seni ya, seni macam-macam warihlon lagi tak rupa ya. Nah seni rupa, nah seni musik yang tak dengarnya seni rupa yang tak warihlon. Jadi keindahan jihan yang je tak perhatikan. Yang macam-macam di dalam seni rupanya lagi disebutkan buno lewarih-warih ketanyo ya. Nah gepeget anyaman ya, manyum nya bahasa Aceh ya. Halnya semerat atau apa? Rajut-rajut buno ya, merajut ya. Halnya na lukisan, na menggambar kadai rumah atau mungkin na ge uke-uke ba kae ya. Uke kae gepeget ke asbak, gepeget ke hiasan-hiasan binte atau mungkin nyoba rumah Aceh hawai nak ukiran-ukiran bak rumah Aceh nyan nyan seni rupa sit wareh lon ya menyona tom ne pegat nyan ke nyan arti ji seni yang tom ne pubut ya ale nyan wareh lon na kaligrafi menyotom ne gambar-gambar tulis-tulis kaligrafi nyan seni sit wareh lon batik menyotom ne pegat menan sit seni sit menyo keramik na tom ne pegat seni sit atau mungkin nana pegat apa ya dari tanah-tanah klit metafas bunga atau mungkin nana pegat pelah macam-macam mungkin asbak-asbak dari tanah klit nasi mungkin ya yang seni sih warai lon nana pegat pine dari tanah menancit yang pih seni sih ya jadi seninya macam-macam warai lon ya alehnya na seni yang yang seni rupa yang tak nyonoro sebutkan yang jet tak nikmati dengan mata lehnya na seni yang tak nikmati melalui linyuang untuk tak dengar ya nyan seni musik lagu-lagu daerah mungkin nan pegat lagu-lagu tradisional musik atau nan na pepe gendrang nan tau menemain musik nan tau baba rabana mungkin ya rabana nyan nyan seni shit warihlon ya. Lenyan lagi seni tari nasyid. Natom na menari ya wai mungkin mbak ikula. Atau mungkin na di kampung tari-tari mbak urung kawin, mbak acara-acara pertunjukan pe menan ya. Nyan seni shit warihlon ya. Lenyan nyan seni tari tapi menyo seni teater lagi pertunjukan jihan acting ya warihlon ya. Lagi drama, teater modern. Na wayang-wayang kadang nan pegat ya. Alenya na macam-macam lah menyeni teaternya ne. Alenya na seni sastra yang ge pegat jian ngan bahasa. Lagi tadupa lagi tanya bahwa seni sastranya na itamong dalam je hikayat, na itamong puisi, na pantun, na cae, na mungkin novelnya sastra sik wareh lon ya. Alenya cerpen, komiknya seni sik dah. Jadi menyeninya adalah segala sesuatu yang tanyo karyakan, yang tanyo pegat na nilai keindahan di dalam ji, na kreativitas. Kan mesti orang tak pegat barang, si pupu barang yang untuk tak pakai menteng. Hana nilai keindahan di dalam jihannya, hana tak mau seni ya warilun ya. Cuma kerajinan tangan. Wanan. Jadi menyena nilai seni jih, biasa lebih indah, muuke, na kreativitas, ekspresi di dalam jih untuk tak sampaikan perasaan gedanyo ya. Ya. Manan. Alenyan warehlon menyo lagi gepegah buno le ware-ware gedanyo seni lagi gepegat jala atau jaring engkot nyan menyo untuk gepake untuk gedrop engkot nyan cuma ya keterampilan mantang ya keterampilan tradisional tapi menye gepeget dengan unsur-unsur keindahan motif ji gepet bacut atau mungkin gebentuk ya nyan jet ke seni sabo seni ya karena nah, keindahan yang ditonjolkan mana menan ke warelon kali dah bahas uronyo dalam acara si reboh tentang seni macam-macam seninyo dan na manfaat ji kadente yaitu sarana untuk ekspresi diri lagi gedanya tupu mate tiro-ro urang tengah bahagia geuke gemlukeh mate ya gemlukeh bentuk bungong gepeget gambar-gambar apa menan ya yang mengekspresikan perasaan gak nyan red karya seni buno. Dan yang secara manfaat jih pihna sebagai hiburan cit lagi musik, tari, lukisan, teater, nyan macam-macam ya warih lon ya untuk hiburan. Mana lainnya seninya menyojit dan nyoda pubut artinya geranya orang yang kreatif yang jit menghasilkan karya mana ya alahnya menyoda pubut seninya manfaat jih jit pegat dan nyoda lebih peka terhadap rasa dari makanya pakon menye lukisan ledum otak ulai dan nyoda bentuk jih hana tertupa pemakna ya tapi bagi para pelaku seni nyan na makna yang cukup dalam. Makasih lah dom seninya mehai dat yum ji ya luar biasa karena na makna yang disampaikan yang cukup dalam yang mungkin danyo anak tak mepom ya lagian ya tapi menyo awak pelaku-pelaku seni biasa nyen ka mepom yang ka mahir bak bagiannya ya lainnya media komunikasi pirat seni lainnya ta lestarikan budaya gedanyo pirat seni seni-seni tari lagi danyo tari ranuk lempuan tari sedati nyen pih ya budaya gedanya talestarikan ret karya seni ya halanya dengan na seni pih tanyo jeta pelajari jeta peroleh pendidikan lah ya ret karya seninya buno halanya jet get si roro ureng yang ka memang gepubuk seni di uro biasa menye tengah geduk-duk daripada bosan ya gepeget lah seni-seninya ya untuk ketenangkan fikiran mungkin tengah na masalah getuangkan dalam seni jadi lelah macam-macam ya yang manfaat seni-seni jihan alanya tentu aja menye lagak aja luar biasa dan carang getanya pubut jet ke sumber rezeki gedanya sih eh na nilai ekonomi ji na nilai jual ji ya jet apu blo karya seni yang tanya pubut bunoan jadi kreativitas gedanya lih tap peget untuk tap gadoh bosan tapi orang lain yang mengenang ke jet apu blo warhelon jet tak peroleh rezeki ya darinya ya jadi macam-macam ya maka kreativitas itu sangat penting untuk dilatih warhelon untuk ron yang na kreativitas bersyukurlah ya karena ladom ureng perle gelatih le mentonton ladom ureng memang cikana bakat ya luar biasa memang wari-wari yang kali bergabung uronyo pi ka mepom lah tentang seni-seni ya memang cik ureng-ureng yang nagu pubut karya-karya seni ya. Nurutup ile acara si rebuh untuk edisi uronyo sampo merumpok kelai warehlon lam acara si rebuh uke. Terima ngenase buno yang kali bergabung na Cik Mat dari kawasan Lambaro. Na Pak Saptari oi dari Aceh Jaya. Na Mak Cik di Lam Ara, Kak Eli dari Pagei. Na Kak Hayati dari Korea. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli, Kanda Jariah dari Lumbata. Nah, Wak John dari Glegenteng, Adun di Rentang, Yahbit dari Ulai Kareng, Kak Yana dari Libya, Pak Amri dari Kuta Malaka, Pak Bang Amir Mahmud di Woyla. Nah, Kak Nur taknyo dari Pulau Aceh. Sampo merumpok kelai warehlon dalam acara Sir Bohuka.
2: Demikian Si Rebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan

0: Pendidikan.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Propet budaya anu nanggrok.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturunan satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh pukul 12.48 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi Kamis 16 Juli 2026.
1: Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung dan Pasar Bali kemarin. Sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Aryandi mengatakan, sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu salammu, sombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
2: Nanya gua apa kita, Pace?
4: RR digital saja tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI

0: Siaran Perjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini ayo mau ajak ke tetangga dekat rumah, ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya, Bang Po ye. Di sana, oh tadi namanya ganti ye. Tapi yang difoto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya, apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah, nanti langsung aja kita tanya apa yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang.
1: Kita nanti bersama dengan
0: suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Suaranya jangan dibalik-balik, kenapa, Bang?
1: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
0: Kang, bener gak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
1: Bongkeng gitu ya.
0: Ya udah, nanti langsung halo aja tanya ame yang. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
2: Kumaha damang? Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pangestu.
0: Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Suaranya. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya. Biar saya air kagak bolak-balik lagi nih.
2: Ya, Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo, Kang.
2: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
2: Halo, suaranya terdengar jelas.
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
2: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
2: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya?
2: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
2: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
0: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
2: Iya.
0: Kang, kembali ke sana. Kabarnya baik. Kang, suaranya kali ini mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
2: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
0: Oh, itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentekan di sini deh, heeh. Iya, eh pentokin mau enggak ya? Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
2: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, bersame.
2: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan itu pastinya Pak aktivitas di siang hari ini.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
2: Wow.
0: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
2: Oh, iya, iya.
0: Iya, kayak ayo ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya, Kang.
2: Tapi suaranya terdengar jelas enggak?
0: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
2: Lebih mic yang mana nih, Pak?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
2: Terdengar jelas ya, Pak.
0: Iya, kan kita radio, yang paling penting adalah suara, ya.
2: Iya
0: dah. Oke deh Kang Benny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan, bener gak sih Deden?
2: Deden betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
2: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, Direktur Bongkeng.
2: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
2: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
2: Udah, malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
2: Iya, makanya dia persiapan nih, Nimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
2: Ya, terima kasih, Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RRI Bandung, Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang.

0: Deden Sampurasun Damang. Sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering sangat sering ya di kota di RRI Bandung ya Kang Den ya.
1: Betul.
0: Jadi udah nggak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa.
1: Ya, tentu saja tidak semua
0: Tidak semua.
1: apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
0: Iya,
1: Tetapi
0: betul.
1: kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan untuk bisa dijadikan alat musik.
0: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
1: Kita punya 132 alat musik
0: Yang sudah dibuat
1: yang
0: berarti ya.
1: sudah dibuat.
0: Oh.
1: Itu dari tahun 2001.
0: Iya.
1: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya. Ada yang non-konvensional, ada
0: Oke.
1: yang konvensional juga itu.
0: Iya.
1: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak gitu.
0: Oh, ada yang
1: Yang berikutnya misalkan ada suara ada kecapi,
0: iya.
1: ada gitar alat
0: Ya.
1: musiknya, terus ada alat tepuknya, ada cirame gitu, ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
0: Oke. Nah, itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
1: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik cap itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
0: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang
1: Ya
0: konvensional
1: betul,
0: juga kan
1: hanya
0: ya.
1: saja memang apa senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada
0: Oh,
1: yang
0: senarnya.
1: konvensional itu.
0: Oh, jadi nggak semuanya
1: Tidak
0: itu dari
1: semuanya.
0: daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada
1: Ada
0: istilahnya
1: perpaduan lah.
0: perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini
1: Daur
0: musiknya?
1: ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur
0: Lungsuran daur.
1: Kontemporari Instrumen, di
0: Ya.
1: mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
0: Oke.
1: Dia adalah almarhum Dodong Kodir
0: Oke.
1: yang menginisiator alat musik
0: Iya.
1: ini. Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah jadi sebuah alat musik gitu.
0: Oke, jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
1: Komunitas dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah
0: Oh,
1: karena di
0: itu.
1: mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya,
0: Sama.
1: Bandung di mana-mana sampah sampah. Nah,
0: Predikatnya masih
1: ya
0: sama
1: sampah,
0: gitu ya
1: predikatnya masih
0: maksudnya.
1: sampah. Nah, dari
0: Baik.
1: kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat gitu.
0: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah
1: Ya,
0: lingkungan.
1: pertama itu ya, biar lebih aware lah dari lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan. Lalu
0: Oke.
1: ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya
0: Oke.
1: tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
0: Bunyi yang tersembunyi. Jadi
1: Jadi
0: mencari bunyi
1: ya,
0: dari benda mati gitu ya
1: ya
0: kan?
1: betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita
0: Aduh, dalam pisannya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
1: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang apa genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan.
0: Direkam di
1: Itu direkam, kita masuk
0: direkam.
1: studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
0: Oke.
1: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah, dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
0: TK juga ya.
1: TK juga ada.
0: Jadi seluruh apa lini pendidikan gitu ya
1: Ya
0: dari
1: betul.
0: Kita ini
1: kasih workshop sama mereka,
0: naik.
1: pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa ada di apa di rumahnya masing-masing.
0: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
1: Yang kita juga kan harus menyesuaikan zaman perkembangan zaman ya.
0: Iya.
1: Kita apa membuat komposisi genre seperti itu
0: Oh.
1: supaya memang lebih menarik berarti
0: Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
1: ada pokoknya
0: Ada vokalnya.
1: juga
0: Oh.
1: dan itu pure kita buat sendiri ya dari aransemen musiknya
0: Lagunya dibuat juga
1: lagunya dibuat
0: khusus.
1: juga.
0: Asik ya, kalau harusnya kita dengar juga sama ya. Contohnya Kang Den yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
1: Kalau ya country soon sih.
0: Country Sun.
1: Itu lebih familiar kepada
0: Dengan bahasa
1: country soon dengan bahasa Sunda,
0: oh, bahasa Sunda ya.
1: tapi
0: Judulnya
1: iringannya
0: aja.
1: itu iringnya itu ke apa jadinya itu ke Latin-Latinan
0: Oh, Latin justru
1: country sama
0: country.
1: Sunda.
0: Country. Lah, ini musik genre country gitu
1: Ya
0: ya.
1: sama Sunda digabungin,
0: Oh, tetap ada
1: kolaborasi
0: Sunda ini ya.
1: sambil
0: Nah, oke. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya.
1: ya.
0: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan. Sunda ini tetap ditampilkan begitu kan. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan.
1: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik profesional
0: Oh ya.
1: ya dari sama Gamelan Bali gitu.
0: Oke.
1: Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi
0: Oh,
1: Adi
0: Andi
1: juga
0: Rif ya.
1: Rip terus sama ini juga sama Dewa Pujana
0: Dewa
1: ya
0: Bujana.
1: pernah juga.
0: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya.
1: Ya.
0: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya
1: Iya
0: atau
1: betul.
0: direkam juga sama
1: Di off air. Kita
0: on off
1: sering
0: air.
1: di festival-festival gitu.
0: Baik. Oke. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden, apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
1: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung. Kalau
0: Oke.
1: sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
0: Iya.
1: Pecitaan.
0: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya
1: Iya.
0: gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat buat ISBI sendiri gitu?
1: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik, terutama iringan tari musik tari. Nah, ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang dimana menggunakan alat
0: Musik.
1: musik konvensional, ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
0: Jadi dibutuhkan dibutuhkan
1: Ya,
0: gitu ya
1: betul.
0: musik-musik yang sifatnya explore gitu
1: Ya.
0: ya kan dan ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
1: Ya, di sendiri kan seringlah mengapa mengiringi mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau
0: Oke.
1: pengkaryaan,
0: Baik.
1: penciptaan, penciptaan.
0: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
1: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang, bertambah, kayak gitu lah.
0: Oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
1: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
0: Di luar sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
1: Yang satu kelompok.
0: Satu kelompok.
1: Yang satu kelompok
0: masih eksis gitu.
1: Masih eksis ada juga ada apa? Ada yang Yudi Ara,
0: BG, Kang Yudi,
1: ada yang Hendi, ada Tato, ada Rusli. Ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe.
0: Kang Lawe juga ada ya. Oke. Okay. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
1: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
0: Oke. Okay.
1: Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
0: Alat tiup. Oke.
1: Okay. Ini alat tiup.
0: Oke.
1: Okay. Ini bekas dari sapu.
0: Sapu.
1: Sapu. Gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk kita manfaatkan daripada dibuang manfaatkan. Ini dari bekas hiasan apa hiasan rumah tangga gitu. Ini ada membrannya kresek.
0: Pakai kresek juga membrannya. Kresek.
1: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
0: Iya. Baik baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya silakan.
1: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
0: Barang bekas barang ya gitu.
1: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
0: biasanya biasa, konvensional gitu ya.
1: Ini suaranya seperti ini.
0: Boleh kita coba dengerin nih.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri kan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya
1: Stylenya ke situ.
0: Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini. Ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silau itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silau itu tempel
0: Gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini
0: oh iya.
1: Dari situ gagangnya.
0: Heeh.
1: Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok gas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang Den?
1: Tidak.
0: Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga
0: Oh, ini
1: ini salah satu alat ya.
0: ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua.
0: Ya.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya
1: ini
0: beda-beda.
1: Bekas satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di
1: Ada
0: situ ya.
1: membrannya. Ini bekas ini apa bambu? Bambu. Ini bekas akar juga. Nah,
0: kalau
1: ini
0: itu fungsinya lebih ke nambahin estetik, estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau helm, bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Ya.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh. Oke. Nah, ini
1: Ini
0: apa nih
1: seperti
0: suaranya?
1: ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau
1: Ya,
0: gimana?
1: ini berat. Ini
0: Bernada.
1: kita punya satu komposisi, satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain juga suka dipakai. Juga suka kolaborasi sama apa?
0: Harmoni,
1: Harmonika, harmonika.
0: harmonika.
1: Punya apa? Okay.
0: Bebas gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya,
1: Adanya
0: ada
1: ya.
0: kuncinya kalau
1: Kuncinya.
0: gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 32.
0: 132 alat musik dari
1: Ya.
0: alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den,
1: Oh,
0: kita
1: sudah.
0: coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh
0: Baik.
2: di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional suara budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny.
2: Iya, Bu.
1: Ih, suaranya kemana? Angkat lagi.
2: Ini udah paling mentok nih.
1: Ih, kagak ada. Ger banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh Kang? Apa tadi? Nah tuh.
3: Gede ya.
1: Nah tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
3: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya. Tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
3: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih, halo.
1: Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, boleh, Bo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa Mbak Halo?
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
4: Iya. Sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
4: Oh, sudah jauh nih, kirain Kang Uer apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
3: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
4: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa. Oke, silakan Cigu.
4: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF tadi Bang Benny Hermansyah,
1: iya.
4: Kalau enggak salah.
1: Supir satu ini lagi ada keperluan naik supir dua.
4: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya. Silakan.
4: Nanjak ya. Terus narasumber manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
4: Kang Deden, sampur langsung Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang dilihat.
4: Mulanya ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi. Gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang?
1: Ya.
4: Pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
4: ini
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini. Ya, oke. Okay, ya.
4: Instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu sudah paham? Jelas ya. Onopa, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Guru. Iya.
4: Jadi sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
1: Dasar guru ya, dia jelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
3: Ini Cikgu menyimak banget ya obrolan kita tadi, Kang Den ya.
1: Iya.
3: Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung, Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
3: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana ya? WhatsApp deh yang masuk.
3: WhatsApp-nya, ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu, Kang Den ya.
1: Oke.
3: Sekarang nih, pertanyaan tadi, Kang Den, cara kerjanya katanya, masing-masing alat musiknya, Kang Den.
5: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu, memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Jadi setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai hidup itu. Kita eksplor tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Tentu saja ini eksplornya sangat lama karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
3: Oke.
5: Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal
3: gitu ya.
5: Hasilnya dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
3: cocok
5: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
3: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu ya sebelum
5: Jadi itu harus eksperimen beberapa kali.
3: Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den, ya. Baru bisa dipilih itu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya, maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Ambuita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
5: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Arsul.
3: Jadi gitu harus ke sana ya?
5: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
3: Oh iya,
5: benar. Pengen lihat dong alat musik berulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
3: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
5: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, luar biasa.
3: Mereka juga explore. Sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayo sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, panopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny, A.A. Deden, selamat siang, assalamualaikum, yang sama-sama tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
6: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden, apakah semua alat-alat daur ulang yang bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macam yang sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu?
1: Barang-barang bekas itu bisa digunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
6: Iya. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 132 ya?
5: 132.
6: Apakah itu enggak sumpak itu enggak ngeliatnya gitu, Deden?
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
6: Iya betul.
1: Oke,
6: ya, makasih. Benny, Deden, Popa itu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipata Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
5: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa digunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan gitu, alat musik
7: yang lainnya gitu. Nah, kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
5: apakah sumpek? Ya tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik si alat
1: musik. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
7: Iya betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
7: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Tentu saja kita explore juga. Kita pakai khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih, elemen-elemen elektronik di dalam alat musik gitu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show kan alat musik daur ulang ini?
7: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
3: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh masa?
7: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gempa.
1: Iya.
7: Konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Udah keluar ternyata ya.
7: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
3: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
7: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
3: Disimpan di sana?
7: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita nggak kasih.
1: Pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
7: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya di sana simpen di salah satu museum.
1: Betul. Oh berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
7: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh dikasih.
7: Terus satu lagi disimpen di Kanada.
1: Keren.
7: Di Kanada.
1: Keren. Oh berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
7: Iya,
3: komunitas ya.
1: Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
7: Betul.
1: Baik.
3: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya.
3: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan. Mainan anak
3: bisa gak sih?
7: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
3: Baik.
7: Ini kan ada, masih ada beberapa lagi nih.
3: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Po, ada nampaknya ada yang
1: masuk. Silakan.
3: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
1: Betul.
3: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
8: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum, blam-blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
8: Nah, langsung aja lah pertanyaannya.
3: Boleh.
8: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya, sampah, ini. Bukan sampah, barang daur ulang.
8: Dari
1: barang, ya, barang bekas, barang bekas.
8: Daur ulang. Daur ulang.
1: Nah, yeah.
8: Ya, itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
8: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, baik, Kang Edo.
8: Itu aja deh.
1: Yo.
8: Ini terima kasih Ani.
3: Ya, sama-sama.
1: Ya.
8: Tabipun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
3: Langsung dijawab kan Den,
7: sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada,
7: kita
3: mandiri ya.
7: Kali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
7: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000 4.000 loh, Kang.
3: Iya, butuh ini itu ya.
1: Iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
3: Iya. Jadi Kang Den gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
7: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
7: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
3: Iya betul.
1: Bener.
3: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang. Iya betul.
7: Kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
7: Dan itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
1: Wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi
3: betul,
1: gitu ya.
3: Betul.
1: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya, betul. Juara satu gitu ya, diraih oleh ini dari Indonesia gitu kan. Ya enggak sih Kang?
3: Betul.
7: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
3: Nah, ini dia, ya.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
7: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. 2007. Ini, kayak kendi ya, Kang.
7: Oh, ini kelihatan ya Bang?
1: Iya. Iya, kelihatan dong.
3: Ini kayak labu, Mbak.
7: Ini dari Epo. Waluh Kukuk.
3: Waluh Kukuk.
7: Waluh Kukuk itu
3: labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
7: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
3: Iya.
7: Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi enggak nyolong kan?
7: Enggak, jadi dibuang. Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
7: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
7: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jemat.
1: Wow. Oh, itu beda pernya luar negeri sama pernya kita, beda ya?
7: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
7: Ini kayak gini.
3: Nanti cobain ya.
1: Iya.
3: Wow. Waduh, Pak.
1: Oh, kalau di saya kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
3: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat dengan angkat jemuran, Bo.
1: Kurang asin. Penanda angkat mau hujan kalo gitu ya.
3: Kalau Benny tebak ini, Bo, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya.
7: Suara petir.
1: Oke deh. Kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
7: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
7: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke, dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Beni ya.
3: Betul.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
3: Kemenbud ya.
1: Ya, kebudayaan ya, ya berarti ya, Kang ya. Oke, dah. Lanjutkan, teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Beni. Terima kasih.
3: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
7: Terima kasih juga, Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Menurut berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pembersihan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah TPS Rusun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara mendapat apresiasi dari warga karena dinilai mampu mengurangi bau menyengat dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Pengelola Rusun Waduk Pluit Ari Arianto hari ini mengatakan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara telah mengerahkan 7 unit drum truck untuk mengangkut timbunan sampah yang mengendap selama bertahun-tahun. Menurutnya sekitar 12.000 penghuni rusun menghasilkan sekitar 1 ton sampah setiap hari. Sementara pembersihan total masih membutuhkan 15 hingga 20 ritase truk tambahan. Ari berharap seluruh tumpukan sampah dapat selesai dibersihkan dalam waktu kurang dari 10 hari. Kita beralih ke berita lainnya, pameran kerajinan tangan seni dan kriya terbesar di Asia Tenggara Inacraft Festival 2026 resmi digelar di Yogyakarta kemarin hingga 19 Juli 2026 sebagai upaya memperluas pasar kerajinan Indonesia ke tingkat global. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat membuka acara kemarin, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengatakan Inacraft menjadi jembatan strategis bagi pengrajin dan pelaku UMKM untuk menembus pasar internasional, serta membangun kemitraan dagang yang berkelanjutan. Menurutnya, penyelenggaraan Inacraft sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sri Sultan menegaskan Yogyakarta berkomitmen memperkuat posisi sebagai destinasi unggulan kerajinan budaya dan pariwisata di tingkat global. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Tanya, tanya wasa are, kupula pade di dalam belang.
4: Kejelemblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Hai Bang Man, Lun dengar, Don ke Mublo Lampuh Drin nyo?
1: Betul Bang Din, Lun ke Mublo motor Hansip Peng makaji Lun ke Mublo Lampuh Drin nyan.
0: Kepa ni Mublo Bang Man? Lampuh Drin nyan aset bagi Dron. Jino Boh Drin cukup mahal. Dari hasil panen Boh Drin mantang kajet ni Mublo motor. Bek ni Mublo hai Bang Man. Urang lain rame tengok minta Lampuh Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo tu mah.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Kamis 2026, 16 Juli tentunya ya. Dan untuk wari-wari yang ingin bergabung silahkan lewat nomor 0651470555. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut. Nih, ya sepertinya sudah turun ya. Iya kayaknya. Untuk warga-warga yang lain silakan ya lewat nomor 0651470555. Yang sudah ketuk-ketuk tadi sudah standby lalu terjatuh, enggak tahu deh kenapa ya. Mungkin jaringan, mungkin baterai, ada banyak macam-macam alasan. Di belakang warga yang terjatuh tadi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
1: Hari ini pegang kunci.
3: Pegang kunci, habis kunci jatuh dibuatnya.
1: Iya, tuh langsung Jemaah ambil ya.
3: Jemaah tangkap dari bawah.
1: Tangkap dari
3: bawah. Naik tangga.
1: Oh iya. Dari tadi pagi soalnya Jemaah yang buka.
3: Iya,
1: yang pegang
3: hari
1: kunci.
3: Hari ini ya, besok orang lain ya.
1: Besok mungkin orang lain.
3: Kebetulan di rumah.
1: Oh, kebetulan di rumah hari ini.
3: Nah, masih kebetulan di rumah masih.
1: Oh, masih di rumah.
3: Iya.
1: Mau OTW ya?
3: Iya,
1: sudah.
3: Mau brum.
1: Oh, iya, mau brum. Mau brum-brum. Nanti
3: brum-brum.
1: Jangan lupa ingat ya, kalau misalnya ada belokan
3: pasti lurus ya.
1: Jangan dilurusin.
3: Oh, dilurus. Ada belokan bukan lurus.
1: Jangan dong.
3: Oh, belok juga ya.
1: Cemat, ini sedang apa nih? Baru bangun ya?
3: Enggak, ini udah selesai nih.
1: Oh, udah selesai.
3: Tinggal brum lagi.
1: Tinggal brum. Siap. Kirain baru aja bangun. Enggak ya?
3: Jadi Kak Nurul ini non-stop ya?
1: Non-stop hari
3: sampai malam nanti?
1: Sampai besok.
3: Aduhai.
1: Enggak dong. Sore pulang lah. Ngantuk
3: sore
1: Nurul
3: pulang,
1: mau tidur.
3: Nengok ibu dan bapak ya?
1: Iya, tuh lah. Nanti kangen mama sama ayah.
3: Iya. Oh, mama sama bapak apa mama sama ayah?
1: Mama sama ayah dong.
3: Oh, mama sama ayah, ha? Oh. Kenapa gak dipanggil papa? Kan udah lengkap jadinya. Mama papa.
1: Iya sih, maunya gitu ya. Telat kali iya. Nurul bilangnya. Nurul udah gede baru tahu ayah sama ibu. Udah kayak gelas mama papa.
3: Iya, mama papa kan apa dia kan?
1: Kalau papa kan bahasa Aceh.
3: Dia.
1: Iya, kalau papa kan bahasa Aceh ini, enggak ada duit ya.
3: Kalau ayah itu bukan mama panggilnya, bukan mama panggilnya.
1: Oh ya, jadi? Jadi?
3: Bunda.
1: Bunda. Oh iya, ayah bunda gitu.
3: Iya, ayah bunda.
1: Kalau mama?
3: Kalau mama papa.
1: Mama papa. Oh gitu ya. Itulah ya. Kok Nurul baru tahu ya?
3: Kalau Umi kan Abi dipanggil.
1: Oh iya, betul. Cik Man dipanggilnya apa?
3: Kalau Cik Man?
1: Bro.
3: Oh, bro dipanggil. Bro.
1: Atau Yang Mulia dipanggil.
3: Kadang-kadang bos dipanggil.
1: Bos.
3: Ya. Bos lewat katanya.
1: Bos lewat. Ngeri kali ya. Berarti penuh apa ya? Penuh duit.
3: Penuh seragam dia.
1: Biasanya bos kan banyak duit ya.
3: Kalau bos banyak duit ya.
1: Iya, itulah. Cuman mau lagu apa hari ini?
3: Lagu mama papa aja lah kalau gitu.
1: Mama papa? Aduh, centilnya lagu. Ya ampun. Genit kali. Ini dari Elvi ya?
3: Enggak capeknya nyari kan?
1: Iya.
3: Nurul kan panggil mama ayah kan? Besok sampai ke rumah mama papa panggil kan?
1: Nanti takutnya
3: kenapa aneh hari
1: ayah,
3: ini
1: kan? Ayah Nurul gak mau jawab nanti. Males kan.
3: Enggak, adik-adik Nurul nanti kan nengok apa kakak-kakak Nurul.
1: Abang.
3: Kenapa lain kali hari ini Nurul ini unik kali hari ini panggilnya papa untuk ayah.
1: Geli.
3: Kenapa sih gak dimarahi?
1: Enggak sih, nah, cuman nah, bingung aja.
3: Namanya hiburan Pak Maya gitu.
1: Siap Cik Man.
3: Cik Man mau sama orang tuanya boleh juga bercanda kan?
1: Boleh, orang tua Nurul apalagi fair banget. Seru, cuman seru, nanti kan? Kalau Nurul panggil papa mau minta duit nih Nara. Malah curiga nanti ya.
3: Waminya.
1: Aduh, Cik Mat. Salam-salamnya buat siapa nih, Cik Mat? Salam-salamnya.
3: Salam-salam untuk Kanurul satu keluarga, selamat iman dunia akhirat.
1: Amin ya Allah.
3: Kak Hayati, Kak Diana, Kak apa namanya, Umi Mata Babun, Kak Ina di Lamrung, Bang Dolah juga, Bang Amri, Bang Basri, Bang Insan, mana Bang Insan nggak nampak?
1: Bang Insan,
3: karena
1: iya.
3: Karena lewat tadi apa semalam sama trail itu, udah kemana dia?
1: Oh, duh, ya ampun.
3: Karena Nurul mau ke Sabang, dia lewat pakai trail.
1: Pakai trail ke Sabang?
3: Oh, udah pakai trail dari Sabang, udah kemana dia kan?
1: Oh,
3: maksudnya kira dari Bule Karing lah dia lewat. Bang Insan, gue panggil, nggak dengarnya ada bum-bum-bum.
1: Oh ya ya ya, knalpotnya pun setengah mungkin ya, makanya kencang iya suaranya.
3: Oke, di salamnya satu lagi ke Bang Nazarudin, okay, ke Kak Juri Sabang dan Kak Nur ya.
1: Oke. Okay.
3: Ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lembaru masih ya, masih di rumahnya. Oke, di belakang Cik Mat. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Kak Anda.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya sore ini?
2: Baik-baik juga.
1: Baik-baik juga, tapi udah lumayan gak suaranya?
2: Iya, udah lumayan lah.
1: Tenggorokannya maksudnya.
2: Iya, ada lah tenggorokan kan.
1: Ada.
2: Udah agak lepas-lepas gitu dikit.
1: Oh, lepas tenggorokan ya?
2: Enggak, suaranya gitu.
1: Astagfirullah, kira-kira lepas tenggorokannya gimana? Oh iya,
2: maksudnya udah apa, udah lebih lepas gitu.
1: Kira-kira tenggorokannya udah lepas. Ya ampun, gak dikandangin.
2: Kalau lepas tenggorokan gimana ya?
1: Gak tahu ya kan? Makanya lo agak ngeri-ngeri gitu sih barusan, agak kaget juga. Untung lah gak jadi lepas ya. Ternyata suaranya lepas. Oh iyalah.
2: Ada.
1: Iya, Ganda. Ganda makan siang tadi pakai apa?
2: Belum lagi.
1: Belum
2: lagi.
1: Ya ampun, udah jam 3 loh.
2: Masih kenyang dari pagi tadi.
1: Oh, lagi diet ya?
2: Diet.
1: Siapa tahu ya kan? Diet nasi. Tapi mukbang mie goreng. Kan biasanya gitu kan, Ganda kan?
2: Itu supaya Mbak Nurul tuh harus diet gitu.
1: Ih, jahat ya.
2: Orang tua gak perlu lagi.
1: Oh iya, iya sih, betul. Nanti kalau tapi kan harus cantik juga. Harus cantik gitu.
2: Iya, sekarang udah cantik kok.
1: Udah langsing. Udah singset ya Ganda ya. Hati-hati Ganda, dikira anak dara. Dikiu-kiuin nanti ya kalau jalan sendiri ya.
2: Itulah makanya gak berani diet lah.
1: Jangan, nanti kalah saing ya. Nurul aja belum dapat, masa Ganda udah dua kali.
2: Kalah saing sama Nurul.
1: Itulah, sayang kali Nurul. Mati BL.
2: Jangan dong.
1: Enggak dong. Mudah-mudahan enggak ya. Bismillah. Oke, Kanda, lagu-lagu apa hari ini?
2: Lagu akan indah pada waktunya.
1: Baik. Cih, siap. Dewi Persik sudah ada ini?
2: Iya, udah ya. Makasih.
1: Sama-sama.
2: Salam Cik Mat. Cik Mat kak kunci lagi dah ya.
1: Iya,
2: itu kan nggak dilepasin makai Ana lagi itu kuncinya ya.
1: Hari ini nggak dilepas, nggak tahu deh kak Ana besok geram deh. Diambil balik.
2: Itulah dari pagi sampai siang Cik Mat aja ya.
1: Iya, itulah.
2: Awas Cik Mat nanti marah kak Ana ya.
1: Udah Nurul nggak ikut campur ya. Lepas tangan terus.
2: Terus ala buat semua-semua aja lah ya.
1: Oh, oke kan dah.
2: Jangan enggak kali ngomong nanti marah pula orang lagi.
1: Baiknya.
2: Yuk, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata, Warihlun. Ada Mama Papa nih ya, lagu untuk Cemat. Dari Lambaro, dari Mama Papa, dari Mansur ya. Mansur S dengan Elvi Sukaisi. Coba Nurul lihat di sebelah sini deh, biar gampang Nurulnya. Mama Papa. Ada enggak ya kalau sebelah sini? Oh, ada dong, Mama Papa. Berarti banyak yang request lagu ini ya, makanya ada disimpan di sini. Oke, kita dengarkan dulu Mama Papa, setelah itu baru Indah pada waktunya.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warelon, dua nomor lagu permintaan Cemat dari kawasan Lambaro yang mungkin sedang brum-brum menuju Simpang 7 Lekaring. Hati-hati Cemat ya. Terus ada Kanda Jariah tadi dari Lumbata yang sedang santai tentunya ya kalau jam-jam segini. Oke Warelon, kita hadirkan kembali Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya Pak Amri.
1: Iya, Denaro.
0: Gak tidur lagi ya siang ini ya?
1: Gak usah tidur lagi, lama aja bangun.
0: Udah telat bangun tadi.
1: Iya.
0: Gimana di sana, panas nggak?
1: Ini nggak berapa panas, ini udah mendung.
0: Oh, udah mendung, sama dong. Ya. Kayak di sini, udah agak-agak mendung dikit, dikit tapi tipis kali di sini.
1: Iya, iya, iya.
0: Pak Amri,
1: Mungkin malah hujan.
0: Mungkin ya, mudah-mudahan. Soalnya udah panas sekali memang hari ini. Apa ya namanya? Kering tanah kan?
1: Iya.
0: Pak Amri, masih segar kan?
1: Segar.
0: Apalagi kena dangdut ya.
1: Iyalah.
0: Makin segar. Iya. Pak Amri mau lagu apa sore ini?
1: Undangan palsu ya, Re.
0: Undangan palsu. Undangan palsu dari siapa?
1: Caca Handika ya.
0: Undangan palsu Caca Handika. Baiklah, silakan salam-salam Pak Amri.
1: Salam pertama buat Dek Nurul, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, Pak Amri juga ya.
1: Kemudian Kanda ada di Cikman. Ya habis udah garing. Wajo Kak Eli, Kak Ayati, Kak Nur, Pulace, udah itu aja ada Nur, terima kasih banyak.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka, selalu segar ya Pak ya. Di belakang Pak Amri, halo Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut arah kita.
0: Anak mana nih ya? Anak siapa ini?
2: Arang baru.
0: Oh, arang baru. Baik, dari mana?
2: Baru dari dari
0: sumur. Dari sumur. Ada-ada aja kayak Ana. Udah nyuci belum?
3: Jangan gitu dong. Buka terus sembarangan. Punya kan kongkol dulu.
0: Oh iya ya.
3: Enggak sedep.
0: Ulang. Wari belum dengar.
3: Ulang.
0: Wari belum dengar ya. Aduh.
3: Bukan belum dengar, enggak dimatiin radionya.
0: Iyalah, kayak mana gak dimatiin. Udah kayak orang baca denger mantra.
3: Muak ada dengernya. Dia lagi masuk kan? Dia sendiri gak masuk kan?
0: Enggak dong. Kadang tuh Wareh tuh senang loh kalau Kak Yana masuk. Kak Yana aja yang gak tahu.
3: Ah yang bener.
0: Iya, Nurul kan gak bohong.
3: Nurul aja yang gak tahu gimana mereka.
0: Itu 1-2 mungkin ya.
3: Iya, 1-2-3. Sampai 10 loh kemarin tuh Kak Yana itu.
0: Ya ampun, itu ngitungnya di situ-situ aja. 1-1-1-1. Enggak loh. Padahal kadang apa ya, ya gak tahu deh gimana cara ngomongnya. Semangat.
3: Kita ngomong yang benar tadi bang Suzon gitu kan. Lebih benar.
0: Lebih bagus khusnuzan ya kan. Biar senang hidup kita, bahagia.
3: Kita berpikir khusnuzan, tapi ternyata kenyataannya itu pahit.
0: Pahit ya, nggak apa-apa. Akan indah pada
3: ternyata
0: waktunya.
3: Seperti yang kita bayangkan.
0: Nggak dengar lagu Dewi Persik tadi ya.
3: Ini kan kurang apa? Yang penting kita sabar. Kan yang balaskan Allah, kan?
0: Siap. Ih, gemes suka deh dengar kata sabar dari Kak Yana.
3: Bener loh. Kemana-mana Kak Yana tinggi disuruh sabar, katanya gitu kan? Terus Kak Yana bilang, apa aku harus ganti nama jadi Sabaria? Ya? Gitu.
0: Sabariana ya. Bagus kayaknya suaranya.
3: suara namanya bagus.
0: Kak Yana, sedang apa nih?
3: Lagu hari ini kan?
0: Yup, lagu. Oke, okay, baik.
3: Tadi apa sih?
0: Sedang apa?
3: Oh, sedang apa? Kak Yana gak dengar sedangnya. Oh. Dengar apanya gitu kan? Apa lagu?
0: Iya.
3: Sorry deh.
0: Gak apa-apa. Udah dimaafin, tenang. Nora pemaaf kok.
3: Sedang nongkrong gitu kan?
0: Sama Lulu.
3: Lulu kami hilang tau.
0: Oh iya, siapa yang ambil? Itulah, kalau Lulu memang cepat hilang, Kak. Banyak
3: karena
0: yang suka.
3: Kan Lulu, si Lulu ini kan gemoy dia.
0: Gemoy.
3: Udah oh. Tuh mukanya tuh imut-imut.
0: Oh.
3: Bulunya tebel. Oh. Pakai kalung lagi, genit lagi cara jalannya.
0: Itu ya enggak ya.
3: Sama kayak Nurul.
0: Enggak genit, tolong. Jangan dilebih-lebihkan.
3: Tapi kan 3 hari entah seminggu gitu sebelum dia hilang dia tuh mental betul Nurul tidur sama Kak Yana. Kalau Kak Yana lagi sholat digangguin, ditengok ke muka gitu. Kalau kita tepuk pantatnya ditengokin gitu. Kak Yana bilang apa sayang? Taunya pagi itu dipanggil-panggil nggak pulang-pulang. Dia mulai sore dia memang nggak pulang. Kak Yana panggil-panggil besoknya nggak pulang.
0: Nangis nggak Kak Yana? Tak nangis nggak Kak Yana?
3: Enang ya Siki.
0: Itu bukan air mata tuh, air liur itu.
3: Air liur naik ke atas.
0: Gak tau, muncul kali.
3: Orang liur ke bawah dia melele-lele kan. Tapi benar loh, sampai si Cio ini kan dia kan kesem-sem sama si Lulu.
0: Mm-mm.
3: Sampai sedih dia dipanggil-panggilnya si Lulu.
0: Sedih kali. Sabar ya Kak ya. Gitu. Sabar ya Kak ya. Nuru ikutan dia bilang sabar.
3: Hilang si Lulu.
0: Ya,
3: karena kasih nama Lulu entah apa.
0: Makanya udah dibilang dosa tuh. Lagu-lagu apa deh nih? Udah panjang nih kita ngobrolnya.
3: Lagunya
0: apa tuh?
3: Apa ya? Tadi udah ada tahu.
0: Tuh kan. Gara-gara
3: Nuru lagi jadi. Ini aja deh.
0: Apa tuh?
3: Si Nela Karisma, aku tak biasa.
0: Aku tak biasa.
3: Betul.
0: Aku tak biasa. Nela Karisma. Oke, kita carikan dulu.
3: Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Berkah rezekinya.
0: Amin.
3: Jangan sampai hilang diculik orang.
0: Enggak dong.
3: Luluku tak hilang, tak mana dibawa.
0: Penculiknya pun mikir nih, makannya banyak ini. Susah nih. Diculik gak sanggup kasih makan.
3: Iya ngeri. Soalnya abis satu-satu gitu kan. Dari gede aja ke gede sana. Kepo gue. Jempot gue. Gimana maksudnya kantong supaya apa?
0: Bangkrut.
3: Kempes gitu kok. Kepo-kepo.
0: Kempes. Oh iya. Yeah. Kita malumin.
3: Gara-gara si Lulu hilang diingatin sih.
0: Itulah.
3: Makanya kami kan mewek-mewek ngomongnya.
0: Iya,
3: Nurul. Kalau sedih.
0: Iya, Kak.
3: Diingatin lagi. Selama loh, udah sebulan kami udah hampir lupa diingatin lagi hari ini.
0: Sabar. Kita lanjut salam-salam.
3: Udah habis.
0: Salam
3: semuanya aja.
0: Okay. Ya udah deh. Sabar ya.
3: Iya.
0: Bye-bye ya di sana ya.
3: Iya.
0: Ya.
3: Lagunya ada enggak?
0: Ada. Tenang.
3: Oh, kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Ada Kayana dari Libya Warehlon ya. Kita undangan palsu dulu. Mungkin Lulunya kena undangan palsu nih. Makanya ngilang. Ada Caca Handika ya Warehlon ya, dan ada Nela Karisma, aku tak biasa.

0: Demikian Warilun, dua nomor lagu untuk Pak Amri dari Kota Malaka dan juga untuk Kak Yana dari Libya. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita.
0: Ayah Gas.
1: Iya benar.
0: Gimana sore ini ya Gas?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Udah masuk gasnya?
1: Ya, tadi pagi masuk jam sekitar 9:30.
0: Oh, sudah habis dong ya? Jam segini ya?
1: Belum. Belum. Ini kan persiapan kapan orang minta lah langsung ada.
0: Oh, gas LPG atau gas apa?
1: Gimana?
0: Gas LPG yang 3 kilo tuh kan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Gas besar ya? Ya, gas
1: besar,
0: ya.
1: Besar, 12 kilo.
0: Oh, itu yang besar, yang biru itu.
1: Yang biru sama pink.
0: Oh, yang biru, bright gas satu lagi ya. Oke, siap ya gas. Semoga laris manis ya gas ya.
1: Amin ya, mudah-mudahan dari ya, ya.
0: Amin ya Allah. Ayah gas mau ditemenin pakai lagu apa sore ini?
1: Lagu Roma Irama, Malam Terakhir.
0: Malam terakhir?
1: Ya.
0: Malam terakhir Roma Irama. Coba kita lihat dulu ya. Ini sedang apa nih jam segini ya gas?
1: Sedang duduk-duduk mau nunggu Pro Dangdut.
0: Oh, nunggu Pro Dangdut, iya iya iya. Sudah berhasil masuk, alhamdulillah ya. Akhir-akhir ini tapi sering rezekinya ya gas.
1: Gimana?
0: Bisa masuk. Akhir-akhir ini sering bisa masuk ya.
1: Oh, pas lagi ada di rumah, jadi kan berapa dari pertama ke dulu sudah saya nunggu-nunggu nggak bisa masuk. Karena orang tua tahu lah, senggol dikit langsung jatuh. Sekarang nggak mau kalah lagi, langsung tancap gas.
0: Tancap gas, apa juga jualan gas tancap gas nggak bisa ya kan?
1: Iya itulah.
0: Oke ya gas, ya gas, ini Roma Irama duet dengan Rita atau Nana Mardiana?
1: Nana Mardiana.
0: Nana Mardiana imam tapi.
1: Oh imam, imam ya? Oh imam. Bukan.
0: Bukan Roma. Kalau yang sama Nana Mardiana.
1: Malam terakhir ada dua-duanya?
0: Ada. Malam terakhir kalau versi Roma Irama beliau duetnya dengan Rita Sugiarto sama Elvi Sukaisi. Yang Elvi Sukaisi udah naik tadi tapi. Jadi sisanya Rita Sugiarto. Terus kalau misalnya malam terakhir versi Imam S. Arifin, duetnya baru sama Nana Mardiana, gimana?
1: Yang belum naik siapa? Itulah, itu aja.
0: Oke, okay, Rita ya.
1: Rita
0: Roma ya. Sama Rita ya.
1: Ya, oke, oke.
0: Salam-salam, silahkan.
1: Salam pertama buat Nurul, sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin, ya Allah.
1: Dengan Mat ambil kunci dari pagi ya?
0: Tadi pagi Cik Mat, tadi siang pertama Cik Mat juga di Pro Dangdut.
1: Nurul, ini nggak bisa gitu.
0: Huh?
1: Masa kalau Cik Mat udah nunggu-nunggu jangan kelihatan.
0: Itulah, Nurul udah capek sembunyi. Man Cik Mat pandai kali beliau.
1: Pandai kali ya?
0: Pandai kali nyari kuncinya, padahal udah Nurul sembunyiin.
1: Rasa gini, jadi Cimak ini berondok dia, jadi kan begitu datang apa kan dia tengok oh di mana Nurul taruh
0: ngintip beliau.
1: Ya ngintip ya. Kalau nggak besok duluan saya aja lah.
0: Iya, cobain ya, nanti ngintip dulu ya. Di mana kuncinya?
1: Nurul jam berapa datang? Coba.
0: Nurul datangnya dari pagi sih.
1: Ya, tadi pagi jam berapa? Jam 9.
0: Jam 9 kurang berapa gitu.
1: Biar dapat nomor 1.
0: Oke, siap.
1: Nanti saya buka pintu langsung.
0: Oke deh, siap ya.
1: Biar Nur terkejut. Ada ayang gas nih.
0: Oke, ya gas, Nur tunggu ya.
1: Oke.
0: Salam-salamnya buat siapa lagi?
1: Ya, salam-salamnya lagi buat Kak Eli Pagar Air. Bang Rusli.
0: Iya.
1: Cik Man udah ya?
0: Iya, betul
1: Kak ya. Kak Hayati, Bu Jariah, Bunda Nini,
0: semua-semuanya.
1: Semua-semuanya.
0: Iya, beres. Kita bungkus ya, ya guys ya.
1: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yah Gas dari Lampulo, Warihlon. Laris manis gasnya Yah Gas ya. Mudah rejeki. Di belakang Ayah Gas. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mm-mm. Bro Dangdut.
2: Iya, ini aku datang baru nih Mbak.
0: Oh iya.
2: Iya, aku datang baru tapi stok lama.
0: Dari mana ini? Dengan siapa di mana?
2: Nah, setengah kalau Mbak.
0: Waduh, putus-putus ini suaranya. Dengan siapa di mana? Iya,
2: Nasrun.
0: Nasrun, Bang Nasrun dari mana nih?
2: Sulawesi Tengah.
0: Wah,
2: Palu.
0: Jauh Sulawesi Tengah. Gimana keadaan di Sulawesi Tengah hari ini?
2: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, tapi kan namanya RI, tapi namanya pandangan mata ya perasaan saya jauh ini dan Banda Aceh ya. Tapi namanya RI.
0: Waduh, ini kayaknya harus geser sedikit deh. Soalnya jaringannya nih kurang mendukung ya.
2: Iya, memang jaringan di sini bagi saya di jaringan memang sudah.
0: Mm-mm. Salam kenal ya Bang Nasrun ya.
2: Iya, ini Mbak siapa?
0: Dengan Mbak Nurul.
2: Oh, Mbak Nurul. Oke, dia jumpa perdana Mbak ya.
0: Iya, salam kenal ya.
2: Tadi aku pencet di telepon, berarti ini baru bisa tembus.
0: Oh, udah sering biasanya telepon-telepon?
2: Ah, iya, tadi menelpon, tapi tidak bisa tembus Mbak.
0: Oh, gitu. Baru hari ini coba atau gimana?
2: Iya, sudah dicoba ini. Sudah bukan cuma dicoba, emang fokus di situ. Bahkan tembusin telepon.
0: Aduh. Gak apa-apa deh ya. Kita masih di awal-awal memang susah dia masuknya. Belum tahu di gimana setelahnya ya.
2: Oke deh. Apa sih bisa lagunya, Mbak?
0: Boleh dong. Lagu apa nih?
2: Lagunya Ike Nurjana.
0: Judulnya?
2: Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu, Ike Nurjana.
2: Iya, berikanlah senyum pada semua orang, tapi hatimu jangan.
0: Baik. Siap. Kita cari dulu ya.
2: Oke deh, selamat selalu ya bersama Profesor A.
0: Amin.
2: Terus semua krunya RRI, selamat menyertasnya. Ya, salam kompak semuanya. Kita perlu kabar akhir di luar, kabar aja. Ya, selamat datang. Salam gembira di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun dari Sulawesi Tengah atau Palu ya. Semoga selalu sehat sekeluarga, mudah rezeki juga di sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya Bang Nasrun ya, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah. Bisa bergabung kembali insyaallah di Prodangdut mendatang. Warahilon, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di Prodangdut hari ini. Kita cek dulu nih pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini pukul berapa ya, biar kita bisa terima penelpon satu lagi deh, satu lagi di Prodangdut hari ini. Mungkin untuk lagunya, requestan lagunya kayaknya gak bisa lagi deh ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Iya. Untuk warna-warna yang ingin bergabung silakan. Iya, yang sedang ketuk-ketuk sekali lagi. Oke, halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Bro Dangdut. Bila kita di Nurun saya.
0: Kak Nur. Tahu Nurul Kak Nur mau gabung, makanya Nurul buka lagi. Iyalah, kalau untuk Kak Nurul buka lagi. Gimana kabarnya sore ini Kak Nur?
3: Ya, kayak kira tadi pagi.
0: Alhamdulillah. Kak Nur, ini sedang apa?
3: Sedang duduk dengar radio Pro 4.
0: Oh iya, sendiri atau bareng anaknya?
3: Ada anak di rumah, sedang tidur.
0: Oh, sedang tidur, tidur siang ya?
3: Iya.
0: Iya, Kak Nur gak tidur siang?
3: Udah tadi sebentar.
0: Cuman
3: tidur kebenaran, tidur sejenak.
0: Tidur sejenak.
3: Kemudian tidurlah.
0: Tidur ketiduran ya. Tidur bentar ya.
3: Iya.
0: Oke, Kak Nur. Kak Nur, ini kayaknya lagu entah masih bisa nggak ya? Kayaknya masih bisa deh untuk Kak Nur nih. Soalnya ternyata pelaksanaan ibadah sholat asar pukul 16.12. Bisa
3: lah. Iya, nggak apa-apa. Abi Mesti ya.
0: Abi Mesti, judulnya.
3: Pangeran Dangdut.
0: Pangeran Dangdut. Oke deh, siap. Kita carikan dulu.
3: Ya, salam-salamnya buat Den Nurul. Semoga Den Nurul selalu bergabung. Ini Allah. Selamanya di acara keluarga. Alinya itu ayah gak tadi. Alinya itu Cemal. Alinya itu yang tadi siapa?
0: Yang barusan, Bang Nasrun dari Sulawesi Tengah.
3: Sulawesi Tengah. Alinya itu Bang Basri, ke Kak Cu, ke Kak Anggi. Buat semua aja ya.
0: Oke, siap. Makasih Kak Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh. Selalu bahagia ya Kak Nur ya. Dari suaranya terdengar sangat sumringah ya beliau ya. Selalu sehat sekeluarga. Wari-wari yang sudah bergabung, terima kasih banyak loh ya. Ada Cik Mat dari kawasan Simpang 7 Ulekareng. Mungkin sudah sampai ya. Sudah 1 jam. Dan ada Kanda Jariah tadi dari Lumbata yang sedang santai, ada Pak Amri dari Kuta Malaka sedang santai juga, Kak Yana dari Libya juga masih santai ya, ada Yahgas yang sedang menunggu pelanggannya, terus ada Bang Nasrun tadi yang sedang di rumah kayaknya ya, tapi ya gak bisa banyak kita ngobrol tadi Bang Nasrun ya, karena jaringannya kurang jelas, nanti suara Bang Nasrun juga gak ketangkep ya apa yang diucapin sama Bang Nasrun. Semoga sehat keluarga ya di Sulawesi Tengah. Ada Kak Nur juga dari Pulau Aceh barusan turun. Dan terima kasih juga untuk wari-wari yang selalu setia memantau dimanapun berada, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, juga melalui gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Selalu sehat sekeluarga, jangan lupa bahagia untuk setiap harinya, karena kita masih mendengarkan dua nomor lagu terakhir ya, untuk penutup di Prodangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di tiga deh. Salah Nur. Ada Yagas lagunya Bang Nasrun sama Kak Nur. Semoga kita bisa berjumpa di Prodangdut mendatang.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 7 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Warihlon untuk Anda dimanapun berada, selamat sore kami ucapkan dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.

0: الله
1: الله
0: أكبر.
1: Terima kasih Wari Lun yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.13 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama dan cukur rambut.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar, Mi, dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batra bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Pelabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Wali Kota Banda Aceh resmikan WASH di SMPN 9. Informasi lainnya, pengunjung kembali memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan partai semifinal antara Argentina versus Inggris. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh resmikan model sarana air, sanitasi dan higien atau WASH yang aman, berketahanan iklim dan inklusif di SMP Negeri 9 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Diulang. Hematkan jajan.
2: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saluddin Jamal meresmikan sekaligus melakukan serah terima model sarana air, sanitasi dan higien WASH yang aman, berketahanan iklim dan inklusif di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Banda Aceh. Fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi antara UNICEF Indonesia, Yayasan Aceh Hijau, PT Wings Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pemerintah Kota Banda Aceh. Eliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menghadirkan fasilitas yang aman, inklusif serta ramah bagi anak-anak. Adapun dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengajak para siswa-siswi untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan diri membawa botol minum dari rumah sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
3: Harapan kami kolaborasi yang dapat nyata ini mudah-mudahan bisa terus kita lanjutkan.
2: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 9 Banda Aceh Nurdin menyampaikan bahwa pihaknya menerima dua fasilitas utama dalam program ini, yaitu pembangunan toilet yang layak dan ramah anak, serta penyediaan fasilitas air minum siap saji berbasis teknologi reverse osmosis RO. Kehadiran fasilitas menjadi jawaban atas kebutuhan mendasar yang selama ini sangat dirasakan oleh siswa dan tenaga pendidik di sekolah. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
0: Pendengar, pengunjung kembali memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan partai semifinal antara Argentina versus Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Nonton bareng yang diselenggarakan RRI Banda Aceh berlangsung dengan euforia cukup meriah setelah timnas Argentina berhasil menyingkirkan Inggris 2-1 sekaligus lolos ke babak final. Berikut laporan reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana.
4: Euforia Piala Dunia 2026 kembali menyelimuti Kota Banda Aceh. Ratusan pengunjung memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk mengikuti nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris pada dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan malam kedua penyelenggaraan nobar dan debar setelah sebelumnya laga Spanyol kontra Prancis juga disambut antusias masyarakat. Sejak sebelum pertandingan dimulai, warga telah memenuhi pelataran halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan perebutan tiket menuju final itu. Pertandingan berlangsung sengit dengan Inggris lebih unggul terlebih dahulu pada babak kedua. Namun Argentina menunjukkan mental juara dengan mencetak 2 gol balasan pada menit-menit akhir pertandingan untuk membalikan keadaan menjadi 2-1 sekaligus memastikan langkah ke partai final menghadapi Spanyol nanti. Suasana di lokasi nobar pun berubah seiring jalannya pertandingan. Sorak-sorai pendukung Inggris yang sempat bergema saat tim kesayangannya unggul berganti menjadi selebrasi pendukung Argentina setelah Lionel Messi dan kawan-kawan mencetak gol penyama kedudukan dan gol kemenangan pada menit injury time. Atmosfer penuh semangat dan kebersamaan mewarnai jalannya acara hingga peluit panjang dibunyikan. Salah seorang warga Banda Aceh, Oki, mengaku puas dengan kemenangan Argentina. Menurutnya pertandingan berlangsung sangat menegangkan karena Inggris mampu memberikan perlawanan sengit. Selain menyuguhkan pertandingan melalui layar lebar, RRI Banda Aceh juga menghadirkan berbagai hiburan, kuis interaktif bertema Piala Dunia, serta pembagian door prize bagi para pengunjung. Kegiatan nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini juga terselenggara atas kerjasama RRI Banda Aceh dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, serta didukung oleh sejumlah sponsor lainnya. Pada laga selanjutnya, RRI Banda Aceh juga akan kembali menggelar nobar dan debar untuk pertandingan perebutan tempat ketiga yang mempertemukan antara Inggris versus Prancis pada Minggu 19 Juli 2026. Sementara partai final yang akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 bakal menyajikan laga beach match antara Spanyol versus Argentina. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Masih dari Banda Aceh, pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sosialisasikan P3SPS KPIA terus dorong pengawasan konten digital di Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
5: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA menggelar rapat koordinasi bersama pengelola media televisi dan radio se-Aceh untuk mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Aceh di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Diskominsa Aceh, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman lembaga penyiaran terhadap penerapan P3SPS Aceh, sekaligus merespon perkembangan media digital yang semakin pesat. Dalam rapat tersebut, KPIA menegaskan bahwa pengawasan penyiaran tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga mulai menjangkau konten yang beredar melalui media digital dan internet. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Dr. Ediandra SSTP MSP, mengatakan pemerintah Aceh mendukung penuh penerapan regulasi penyiaran yang mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi.
6: Melihat perkembangan khususnya di Aceh saat ini, apalagi dalam bentuk ruang penyiaran dalam bentuk digitalisasi, kan sangat meresahkan kita selaku orang tua hari ini. Bagaimana generasi ke depan itu tidak dihantui dengan konten-konten berita-berita yang hoak, kemudian ada pornografi dan sebagainya.
5: Menurutnya perkembangan media digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan penguatan literasi digital serta regulasi yang mampu menciptakan ruang informasi yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Aceh. Sementara itu, Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi M.Sos mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait mekanisme penanganan dan penghapusan konten negatif yang beredar di ruang digital.
7: Hasil kita koordinasi dengan Komdigi, karena kita juga menyesuaikan dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan konten penyiaran internet khususnya media sosial. Jadi ada tiga kategori yang bersifat urgent yang memang bisa di take down sebelum 1x24 jam. Itu yang pertama, kategori pornografi anak. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kegaduhan publik atau meresahkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, terorisme dan radikalisme.
5: Ia menambahkan penerapan P3SPS Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga menjadi acuan dalam menciptakan konten digital yang berkualitas, edukatif, dan menghormati norma adat, budaya, serta nilai-nilai kesopanan yang berlaku di Aceh. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Aceh dan KPI Aceh berharap seluruh lembaga penyiaran, pengelola media digital, dan masyarakat dapat bersama-sama menghadirkan ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, serta mampu mendukung lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan syariat yang berlaku di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, SMK SMTI Banda Aceh mengukuhkan sebanyak 232 lulusan gelombang ke-57 tahun pelajaran 2025-2026. 84,5% sudah terserap dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
8: Sebanyak 232 siswa SMK SMTI Banda Aceh tahun pelajaran 2025-2026 resmi dikukuhkan dalam prosesi yang berlangsung di Nanek Convention Hall Banda Aceh Kamis hari ini. Seluruh siswa dinyatakan lulus dengan tingkat kelulusan mencapai 100%. Lulusan tersebut terdiri dari 73 siswa kompetensi keahlian teknik kimia industri, 71 siswa analisis pengujian laboratorium, dan 88 siswa teknik mekanik industri. Seluruhnya telah mengikuti uji kompetensi sesuai standar sekolah vokasi di bawah Kementerian Perindustrian.

0: melabuh tapak tuan sampai dengan Tamiang itu diisi oleh anak-anak kita di perusahaan-perusahaan yang tersebar di Provinsi Aceh. Yang kedua, kita juga melakukan pelaksanaan praktek kerja industri di Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, untuk lulusan hari ini juga melaksanakan praktek kerja industri di Provinsi Jawa Barat dan juga melaksanakan praktek kerja industri di Provinsi Yogyakarta.
1: Junaidi menambahkan sebanyak 84,9% lulusan tahun ini telah memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan. Sebanyak 64 orang telah diterima bekerja, sekitar 110 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan 23 orang memiliki wirausaha. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh yang hadir, Iliza Saududin Jamal, mengapresiasi peran SMK-SMTI Banda Aceh dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Ia menilai sekolah ini memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya sekolah vokasi industri di Aceh di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Iliza juga mengingatkan para lulusan agar tidak hanya mengandalkan kompetensi teknis, tetapi juga membangun karakter, nilai spiritual, dan sikap kerja yang baik sebagai bekal menghadapi persaingan di dunia industri. Pengukuhan turut dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara SMK-SMT Banda Aceh dan sejumlah mitra industri serta penyerahan penghargaan kepada siswa berprestasi. Selama 57 tahun berdiri, SMK-SMT Banda Aceh telah meluluskan lebih dari 4.100 alumni yang kini bekerja di berbagai perusahaan industri milik negara maupun swasta, serta di sejumlah instansi pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
2: TWI Aceh gelar UKW Angkatan ke-21, cetak wartawan profesional dan berintegritas. Berikut kembali laporan Cindy Novita.
3: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Aceh kembali menggelar ujian kompetensi wartawan atau UKW Angkatan 21 yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2026 di Amel Convention Hall Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi pelaksanaan UKW ke-21 yang diselenggarakan PWI Aceh sejak tahun 2012 sebagai upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme insan pers di Aceh. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin mengatakan sebanyak 36 peserta mengikuti UKW tahun ini yang terbagi dalam 6 kelas, terdiri atas 18 peserta jenjang wartawan muda dan 18 peserta jenjang wartawan madya.
4: Jenjang muda 18, jenjang madya 18. Karena sebenarnya kita kali ini ada juga jenjang utama, tapi tidak ada peserta. Kita sudah minta ke kabupaten kota, tidak ada yang mengirim untuk peserta untuk jenjang utama.
3: Ia menjelaskan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi peserta untuk mengikuti UKW. Bagi wartawan yang ingin mengikuti jenjang muda, salah satu syarat utamanya adalah telah menjadi anggota PWI minimal 2 tahun. Sementara untuk mengikuti jenjang madya maupun utama, peserta harus memiliki jeda minimal 3 tahun sejak dinyatakan lulus pada jenjang sebelumnya. Menurut Nasir, ujian kompetensi wartawan bukan sekedar formalitas untuk memperoleh sertifikat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengukur kemampuan, pengetahuan, dan etika seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Melalui pelaksanaan UKW ini, PWI Aceh berharap semakin banyak wartawan memiliki kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, produk jurnalistik yang dihasilkan dapat semakin berkualitas, akurat, berimbang, dan mampu memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara yang mengalami luka berat menerima bantuan santunan 5 juta rupiah per jiwa dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan Saiful Anur.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kemensos RI, resmi menyerahkan bantuan santunan kepada 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara pada akhir November 2025 yang lalu. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh pelaksana tugas PLT Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam PSKBA Kemensos RI, Mariani Mansur, yang didampingi Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa yang berlangsung di Aula Sedakap Aceh Utara pada Rabu kemarin 15 Juli 2026. PLT Direktur PSKBA Kemensos RI, Mariani Mansur, menyebutkan total bantuan yang dikuncurkan mencapai 2 miliar 480 juta rupiah yang diperuntukkan bagi 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat dampak banjir tersebut. Masing-masing korban mendapatkan atau menerima santunan senilai 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bantuan ini merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat melalui stimulan yang tersedia di Kementerian Sosial.

0: saudara sendiri, kami menerima usulan itu cuma luka berat. Jadi luka berat itu untuk bantuannya itu senilai 5 juta per
1: Sementara Bupati Aceh Haji Ismail Ajalil menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia atas realisasi bantuan santunan bagi korban yang mengalami luka pada saat bencana banjir di wilayahnya.
2: Kemudian pada hari ini menyelesaikan luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan, semua akan diselesaikan pada hari ini oleh Ibu Direktur. Terima kasih Ibu. Walau selama ini banyak datang SMS, kapan dibayar, kapan diselesaikan, selalu saya bilang, kalau sudah ada, pasti saya akan membuat pengumuman.
1: Bupati Aceh Utara juga berharap bantuan stimulan ini dapat meringankan beban para korban banjir di Aceh Utara, terutama dalam membantu proses pemulihan kesehatan fisik maupun ekonomi warga yang terdampak langsung oleh bencana tersebut. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
3: Mendengar, aparatur sipil negara mengungkapkan menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
4: Sejumlah aparatur sipil negara mengungkapkan refleksi atas pengabdian yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Mereka menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Meski demikian, rasa syukur tetap menjadi hal utama yang dipegang dalam menjalani masa akhir tugas sebagai abdi negara. Di Kota Lok Sumawi sendiri, perkembangan status kepegawaian menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah telah mengangkat sebagian besar tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun pada tahap sebelumnya masih ditemukan kondisi di mana pegawai berstatus ASN tetapi menerima gaji honorer sehingga menimbulkan kejanggalan di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Abdul Hadi, seorang ASN P3K di Kota Lok Sumawi saat dialog dengan RRI.
5: Jadi pengabdian yang selama ini kita lakukan namun yang diberikan pemerintah hanya sekilas, kita harus bersyukur, apalagi Kota Lok Sumawi yang alhamdulillah hampir semuanya diangkat menjadi P3K, yang tahap kemarin masih ada yang full, kemudian ada yang PW dengan gaji honorer. Namanya ASN tapi gaji honorer. Lucu sekali ini kita di Indonesia.
4: Kondisi tersebut dinilai sebagai fenomena yang sudah umum terjadi dalam proses penataan kepegawaian. Meski begitu, para pegawai berharap ke depan sistem pengangkatan dan kesejahteraan ASN dapat lebih jelas dan adil, sehingga pengabdian yang diberikan dapat berjalan seiring dengan penghargaan yang layak dari pemerintah. Demikian Albara Maulana melaporkan.
3: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Pendengar, Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat atau Rasdul Kiblat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Anwar Yunus.
6: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mengadakan observasi fenomena astronomi arah kiblat atau Rasdatul Kiblat di Masjid Nurul Huda, Aceh Barat pada 15 Juli 2026. Giat ini mendukung Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat yang dimulai sejak tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar MA mengatakan pihaknya siap menyukseskan kegiatan Rasdatul Kiblat di 364 titik di Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan penghulu dan penyuluh untuk mengkampanyekan dan sosialisasi program nasional tersebut. Rasdatul Kiblat adalah momen kiblat paling lurus saat matahari berada di atas Ka'bah, sehingga arah kiblat salat di Indonesia khususnya di Aceh Barat ini akan lebih tepat. Adapun penghulu dan penyuluh yang disiapkan di 364 titik oleh Kemenag Aceh Barat bertujuan untuk mengkampanyekan dan sosialisasi agar berjalan sesuai harapan dari program nasional sebagai penyamaan kiblat.
7: Rasdul Kiblat itu adalah penentuan arah kiblat berdasarkan posisi matahari tepat di atas Ka'bah yang hari ini pada pukul 16.27, dan ini adalah salah satu metode untuk mencari arah kiblat yang benar dan tepat seperti itu. Hari ini di Masjid Nurul Huda, Masjid besar Kecamatan Juang Pelawan, Masjid Nurul Huda, ada sedikit pergeseran tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu menyolok.
6: Ia mengimbau kepada seluruh ASN di Kemenag, guru dan juga masyarakat agar ikut berpartisipasi menyukseskan Rasdatul Kiblat pada hari Rabu dan juga hari Kamis itu pukul 16.27 waktu Indonesia Barat atau pukul 4.27 menit. Adapun tata cara melihat kiblat dengan cara menancapkan lidi atau kayu di tanah dengan memakai waterpass agar sejajar lurus pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat, 5 menit sebelum dan sesudah jam yang ditentukan. Lalu tarik garis menggunakan kapur atau sejenisnya lurus dari pangkal ke ujung bayangan, dengan begitu akan nampak arah kiblat. Reporter RRI Melabuhan Warinus melaporkan.
3: Dalam rangka karya bakti TNI dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat di daerah Istiqamatuddin Teku Umar Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Dalam rangka kerja bakti tingkat Korem 012 Teku Umar dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat bertempat di Dayah Istiqamatuddin Teku Umar, Desa Menasaraya, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian TNI kepada masyarakat sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar TNI berperan aktif dalam membantu di tengah masyarakat.
9: Sesuai sampai tadi bahwa Presiden Bapak Prabowo Subianto Bapak memberikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kita semuanya, baik itu jembatan, kemudian sumur-sumur, dan Bapak Kasat juga intens dan beliau sangat mendukung sehingga beliau memberikan bantuan, salah satunya adalah memberikan bantuan perepan panti asuhan yang ada di wilayah Aceh Barat. Dan ini bantuan-bantuan tadi kita kerjakan, yang semula panti itu kami lihat tidak layak huni bagi anak-anak di sini, sehingga mereka pada saat itu tinggal bersama dengan pimpinan panti asuhan Bapak Muhammad Tengku Muhammad Amin, ya kan, sehingga menumpuk tempatnya yang tidak layak, ya, atapnya juga bocor, kemudian alasnya tidak ada, termasuk tempat musolanya juga demikian. Nah, saat ini sudah kita perbaiki, kita rehab, ya kan, sehingga mereka bisa istirahat dengan baik. Sudah kita keramik, sudah kita perbaiki dengan permanen, termasuk butuhan air bersih juga sama.
8: Sementara itu, pimpinan Dayah Istiqamatuddin Teku Umar Muhammad Amin mengatakan dengan adanya bantuan merupakan wujud kepedulian serta kontribusi yang telah diberikan kepada panti asuhan itu.
10: Insya Allah hari ini kami sangat bahagia, anak-anak sangat senang dengan bantuan ini.
8: Selain itu juga, ia berharap agar sinergi antara TNI dan masyarakat terus terjalin dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Masih dari Melabuh, pendengar, kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Kota Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, terutama pada jam sibuk saat orang tua mengantar dan menjemput siswa di MTS Harapan Bangsa serta Min 11 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
11: Kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kondisi tersebut terutama terjadi pada pagi dan siang hari saat orang tua mengantar maupun menjemput anak di Madrasah Tsanawiyah Harapan Bangsa, MTS HBS, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 11 Aceh Barat. Pantauan di lokasi menunjukkan arus kendaraan kerap tersendat akibat sempitnya badan jalan yang harus dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 secara bersamaan. Padatnya aktivitas antar jemput siswa membuat kendaraan dari dua arah sering saling berhadapan sehingga memicu antrian panjang. Kepala Madrasah MTS Harapan Bangsa, Suwandi, berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di depan kedua sekolah tersebut.
12: Jadi kami mohon kepada pihak terkait agar sedikiranya dapat mensiasati ya jalan tersebut agar para pengguna jalan dapat ya berjalan sebagaimana mestinya. Apakah misalnya perlu satu arah ataupun bagaimana itu terserah kepada para pihak pengambil kebijakan.
11: Menurut pihak sekolah, pengaturan lalu lintas maupun rekayasa arus kendaraan diperlukan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu dan keselamatan siswa tetap terjaga. Keluhan serupa juga disampaikan para orang tua. Mereka mengaku hampir setiap hari harus menghadapi kemacetan saat mengantar maupun menjemput anak karena ruas jalan yang sempit tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan. Salah seorang wali murid Min 11 Aceh Barat, Malik Ridwan, berharap pemerintah segera melakukan penataan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
13: Dipantaulah di depan dua madrasah ini.
11: Ia menambahkan keberadaan ribuan siswa di dua madrasah tersebut menyebabkan kepadatan kendaraan meningkat setiap hari, sehingga diperlukan langkah penanganan yang serius demi memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan maupun para pelajar. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan kajian terhadap kondisi lalu lintas di kawasan tersebut, baik melalui rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan, maupun penempatan petugas pada jam-jam sibuk untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan pengguna jalan. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar pasar murah dengan menyediakan sebanyak 390 paket sembako bersubsidi guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut laporan John Nehru Satria.
14: Bupati Dirga diwakili Sekda Buka Pasar Murah di Nagan Raya siapkan 390 paket bertitik. Dalam sambutannya, Sekda Hizbul Wathan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan pasar murah dapat terlaksana dengan baik. Hizbul Wathan menjelaskan bahwa pelaksanaan pasar murah tahun ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta dalam rangka memeriahkan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Ia mengatakan pada setiap titik pelaksanaan disediakan sekitar 390 paket kebutuhan pokok bersubsidi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala di 12 titik lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bersubsidi dapat dirasakan secara merata. Di akhir arahannya, Hizbul Wathan berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan tertib, aman, lancar, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Disampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat apabila jumlah paket yang sediakan masih terbatas karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah Nagan Raya tetap komit menghadirkan berbagai program pro-rakyat secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Nagan Raya diwakili Sekretaris Darmawani melaporkan bahwa setelah pelaksanaan pertama di Kecamatan Senagan, kegiatan pasar murah operasi pasar akan berlanjut di sejumlah lokasi lain kerjasama dengan Perumbulok Kantor Cabang Melabu. Kegiatan pasar murah tahun 2026 dilaksanakan di 12 titik yang tersebar di Nagan Raya dengan total anggaran subsidi dari pemerintah sebesar Rp329.920.000. Adapun komoditas yang disubsidi meliputi beras sebanyak 46.800 kg dengan subsidi Rp3.000 per kilogram, gula pasir sebanyak 10.000 kg dengan subsidi Rp5.000 dalam 1 kilogram, minyak goreng sebanyak 10.000 liter dengan subsidi Rp5.000 per liter, telur ayam sebanyak 137.640 butir dengan subsidi Rp500 per butir. Pembukaan pasar murah operasi pasar tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda sejumlah kepala perangkat daerah dan unsur Forkopimcam Senagan, perwakilan Perumbulok Melabu, para kecik, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. John Nehru Satria melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Said Abdullah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pembela Tanah Air atau PETA Kabupaten Bandar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
16: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar yang juga menjabat sebagai Ketua Pembela Tanah Air PETA Provinsi Aceh menghadiri musyawarah daerah Musda PETA Kabupaten Bandar Meriah periode 2026-2031 di Gedung Olahraga dan Seni Gors Kabupaten Bandar Meriah. Dalam sambutannya, Tagor menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bandar Meriah. Menurutnya, perbedaan pandangan yang pernah terjadi di masa lalu tidak boleh menjadi penghalang untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan daerah. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi harus menjadi tujuan bersama yang terus diperjuangkan. Tagor juga mengajak seluruh jajaran PETA untuk terus menjaga persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang budaya. Ia menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya Gayo sebagai bagian dari identitas masyarakat Bandar Meriah. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PETA merupakan organisasi yang memiliki sejarah panjang dengan semangat patriotisme, nasionalisme, dan pengabdian kepada bangsa. Nilai-nilai tersebut katanya harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Dalam musda tersebut, peserta secara aklamasi menetapkan Said Abdullah sebagai Ketua PETA Kabupaten Bandar Meriah. Selain menetapkan kepengurusan baru, forum itu juga menjadi ajang konsolidasi internal organisasi. PETA menyatakan ingin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat guna menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Bandar Meriah. Kepengurusan PETA Kabupaten Bandar Meriah periode 2026-2031 diharapkan dapat semakin aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah, mendukung pembangunan daerah, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Sebenarnya Bupati Haile Yoga Tunjuk Wadir Pelayanan jadi PLT Direktur BLUD Data Beru Takengon. Berikut laporan Sanusi.
17: Bupati Aceh Tengah Haile Yoga tunjuk Dr. Indra Wahyudi jadi PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon menggantikan Dr. Gus Narwin. Penunjukan itu tertuang dalam surat perintah Bupati. Penunjukan itu berlaku hingga 14 Oktober 2026. Dr. Gus Narwin sendiri kabarnya akan kembali ke jabatan semula menjadi dokter spesialis di BLUD Datu Beru setempat. Dr. Indra Wahyudi juga masih ditugaskan sebagai wadir pelayanan di BLUD itu sebagai jabatan yang masih melekat. Bupati Haile meminta Dr. Indra untuk terus berkoordinasi mengenai kebijakan strategis dalam manajemen BLUD. Dan surat perintah penunjukan BLT Direktur itu turut didampingi Wakil Bupati Muksin Hasan di BLUD Datu Beru setempat.
18: Pertemuan yang akan datang ini sudah detail ya, lalu sudah ada solusi. Kenapa tidak mampu melayani spesialis? Kita tugas ini semua adalah bagaimana spesialis nyaman. Dia tidak lagi memikirkan jam, dia memikirkan kualitas pelayanannya. Dan itu komitmen kita, itu komitmen kita dengan Pak Wakil. Kenapa kami berkantor kembali? Kami menjadi pelayan. Kenapa masalahnya? Kami melihat ada laporan bahwa pertama ke dokter spesialis dulu, bahwa ada sebagian dokter spesialis kalau pergi keluar kota seringkali tidak berkabar. Saya tidak tahu benar atau salah. Untuk mengantisipasi banyaknya keluhan pasien karena nama spesialis yang sudah didaftarkan di BPJS tidak sesuai dengan nama spesialis yang melayani saat di poliklinik, jam pelayanan poliklinik sebaiknya dimulai jam 9 untuk meminimalisir waktu tunggu pasien di poliklinik.
17: Bupati Haile diketahui sebelumnya sempat berkantor hampir sepekan di BLUD Datu Beru. Kebijakan itu untuk melihat secara langsung proses pelayanan, tertib administrasi, dan kebersihan yang ada di BLUD. Bupati Haile meminta agar pelayanan di BLUD Datu Beru ke depan terus diperkuat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, sebanyak 16 bakal calon kepala kampung di Kecamatan Simpang Kiri mengikuti uji mampu baca Al-Quran sebagai syarat wajib pil kampung 2026. Kita ikuti laporan Juprianto.
19: Sebanyak 16 bakal calon kepala kampung dalam wilayah Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulus Salam mengikuti uji mampu baca Al-Quran. Tahapan itu merupakan salah satu wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh kandidat sebelum bertarung dalam pemilihan kepala kampung atau pilkampung serentak tahun 2026. Kegiatan pengujian tersebut juga dipusatkan di Masjid Al-Munawarah, Desa Subulus Salam Selatan. Pelaksanaan uji kompetensi religi yang melibatkan tim penguji independen dan kompeten dari Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Simpang Kiri. Langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh calon pimpinan tingkat desa memiliki kemampuan dasar keagamaan yang baik. Camat Simpang Kiri Ramadan dalam arahannya memaparkan bahwa uji mampu baca Al-Quran tersebut bukan sekedar formalitas administratif saja. Menurutnya untuk meloloskan calon ke tahap berikutnya, keahlian itu merupakan cermin dan integritas dari kapasitas seorang calon pemimpin yang akan mengelola masyarakat desa. Ramadan juga menambahkan bahwa sebagian pimpinan di tingkat kampung terpilih nantinya akan menjadi contoh dan teladan langsung bagi masyarakat. Dengan begitu, standar kemampuan membaca kitab suci menjadi tolak ukur untuk daerah menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Pihak kecamatan berharap proses seleksi tersebut berjalan dengan jujur dan objektif. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Lafal kriya adik cantik oleh Leon ke hubungan kami Bapak 1755 warta Indonesia Barat. Cukup tak cedah orangnya, mata orang cukup tak dan cukup cerah mudua. Ya, mudah-mudahan hati kita nyo, pikiran kita nyo sabih dalam suasana positif. Ya, warih Leon, baik tak apa-apa hotel untuk sabih tak kipur sanggup karena nyan hana jeroh dan pegiatannya sakit adik.

0: Garisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik milik bangsa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi?

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong akaruan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok nggak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, ya saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit emu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia.
1: Seperti orang yang puasa, yang mengkasat ia serta ibadahnya itu akan dapat manfaat dirinya daripada sesuatu yang dipintanginya itu, atau berniat akan puasa serta meringankan ia akan dirinya daripada kesusahan memasak makanan itu, atau meringankan daripada susahnya pada membeli makanan itu atau barang sebagainya. Jadi gonyan genit gepuasa nyokon 100% karena Allah. Gepuasa memang gepuasa kagenit bawa teh malam saja lem puasa singa orang sunat orang Senin atau sunat roh Kamis atau sunat-sunat yang lain, atau bahkan puasa-puasa wajib. Tapi di dalam gonyang-gonyang ibadahnya, ibadah puasanya, naga paso niat lain becu, nyong bahitren badan becu, betum bundan. Lun puasa bahitren badan baju. Lebih-lebih nya tumbun dhat badan ni pegah le doktor hai tun pa kana tulung karapuh umpama ni. Jadi nian ka menjampu adalah lain. Ka kele 100% karena Allah. Atau nya lun puasa sing horo supaya bepayah menggun, bepayah belum makanan dan sebagainya dan sebagainya, kasat-kasat yang menjampu di dalam yaitu ibadah puasa tersebut daripada karena Allah semata. Jadi hana karena Allah semata, karena Allah na bacu hanya kam lawak ngumpulain nyan fahla gebi. Tapi baju hana sempurna keju fahla oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak urang semayang agak anci. Ya, nadi ta semayang lima wate nyan geje ke olahraga. Adi sembahyang nyan. Ya, na geniat ke olahraga. Padahal semayang nyan semayang lima wate nyo salatnyo padahal hakikatnya itu bukan olahraga. Tapi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mematuhi perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dengan ikhlas, karenanya kita berbuat dengan sukarela dan ikhlas hati kepadanya. Tapi kam lawak pula in meo nyo dah sembahyang duha 8 rakaat je ke olahraga, sembahyang tahajud 8 rakaat je ke olahraga, waktu malam ngelantau daya plum di peluh kilo nyan fahala ka kurung. Walaupun mungkin bak bedah pun na bacu karena Allah magbi fahala hanya kita mah pula elam. Jadi karena majik ke olahraga supaya bemuku urat, supaya mai temang oksigen truk lautak dan sebagainya yang gepaso di dalam ibadah raya kan mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka fahla gebi baju hana sempurna. Jadi ada jut ibadah kedanya be melawak hal-hal yang lagenya ada jut ibancit bubetoi karena Allah. Memang berat gaji kepegah amal ibadah kedanya nya ha nak bagi kepada apa macam na ladum amal ibadah beserta lalai hati neo lalai semayang lam semayang lalai pada tekebi laju mencawa pikiran ya mana mencawa pikiran tubuh melaksanakan salat tapi hatinya naik Honda naik mobil hati yang balonja bukan Balonja Ulam Baru, Balonja Upulan, Balonja Upulin. Yo lu semayang lu apa jauh bugoreng. Lu lembang semayang lu apa jauh bakso. Jadi kait tambang macam-macam dan semayang karena resep lain. Resep tambahan. Padahal dalam salatnya yang geyu kibancara apa yang tak baca yang tak ingat. Tak baca Fatihah tak ingat makna dalam hati. Tak baca doa iftitah tak ingat makna dalam hati. Itulah bentuk kita mengingat Allah karena itu yang diperintah. Tubuh berkhudu' artinya bertetap. Kemudian buku syuk ku yang tak baca tak ingat makna lati dan bertawadu' bermerendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik tamang penyakit-penyakit lain yang hana perle. Jadi itamang macam-macam virus yang merusakkan salat kita. Yang kenyang penyakit-penyakit hama-hama yang kata balam semayang padahal perle dah puai. Jadi yang hana ikhlas 100%. Hana ikhlas 100%. Jadi bagaimana caranya supaya katanya tak usaha berkarena Allah semata, karena mencari keridhaan Allah, karena patuh perintah Allah, karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Emangna amal ibadah yang jeut dengan riya, yang kesapoh sagai? Yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya walau birriya, berselawatlah kepadaku, berselawatlah kepadaku walau dengan riya. Tanya tak berselawat karena lagak su kadang nama niat baju ya lo berselawat bah mai dengar su lo lagak bah lo berselawat lom bayi rama padung-padung boh mahudip suasana wahayu saahnya dan sebagainya dan sebagainya yang itamam dalam hati kita yang wata tam selawutnya yang gebi fala walaupun hana sempurna kejo karena kalahi hadis geyu oleh Nabi sallu alaiya walau beria, berselawat olehmu kepadaku walau dengan cara riya. Kaja hai bama zikir, bama jelis zikir supaya waikala legop tanya ona tajak ya, tajak bahi'u legop tanya ona tajak ya, teman jir kadang-kadang dapat tamang bacut pula elok mana supaya waikim jak orang lain yang kagak bacut ya. Nyanyang jir sambuh bahkan tetap teruk selawat ketanya kepada Rasulullah dan tetap keterimang selawat ketanya oleh Allah karena tak perayuk Nabi walaupun nam lawak ngeria dan fahala gebi cuma tipluh sapoh meselawat gejok fahala sipluh pakan karena naik tak ngeria. Tapi bila andai kata tak meselawat ngenai wudhu na air wudhu datung wudhu dengan sempurna dadu menghadap kiblat takkan selawat penuh khudu' penuh khusyuk penuh tawadhu' merenungkan dalam hati ya Allah berikan limpahkan curahkan rahmat dan kesejahteraan dan kemuliaan dan keagungan kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taduk dengan menghadap kiblat serasa-rasa diri kita yang di hadapan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gepegah gebi fahla tak terhingga gebi fahla hana so tudung kan sapoh siplo padum si gebian hana so tudung fahla ji yang tudung hanyalah Allah Subhanahu wa taala bahkan karena ji di meslawat benar dengan ikhlas hati karena Allah lafaz selawat yang dia baca pasih dan dikala dia berselawat dalam hatinya, mengingat makna-makna selawat, menghayati makna-makna selawat, dia mengharap kepada Allah sepenuhnya dicurahkan rahmat dan karunia-Nya dan kemuliaan dan keagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melipat ganda fahla hana soe tudu lebih-lebih malam Jumaat lo uro Jumaat lo ya hana so tudu bahkan karena betul-betul penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dikala goyang berselawat. Walaupun selawat Jibril, selawat Nariyah, bermacam-macamlah selawat. Nyanjut walau biria, mana urang baca asyid walau biria, tapi yang ka ma'ruf walau biria. Karena selawatnya ibadat, yang nak mesangkut nak ibadat ria. Maka walaupun memang rianya sabuh penyakit yang dapat menghancurkan fala ibadah, tapi bak selawat hana masalah. Artinya hani puanco, walaupun memang hana sempurna 100% ngejuk fala, kaku lagi Nabi sabda. Artinya man salla alaiya wahidah sallal malaika asyrah. So selawat kelun sabo, maka nelaki ampun kurungnya li malaikat 10 go. Walaupun teman je cik bak orang pegah masa makna inan kan makna ria, makna raya iaitu cerit dan kubur je cik artinya you must lawat li Nabi sebanyak mungkin walaupun cerit dan kubur je, walaupun hana iya tetap you must lawat mudamahi iklum keaguan Rasulullah. Tapi secara yang kamaruf da'u inan iaitu makna ria. Artinya salat iaitu selawatnya sabuh ibadah dan riyanya sabuh penyakit yang sangkut dengan ibadah. Jadi tetap han ik dipurusak oleh riyanya, selawatnya tetap teruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap kebifala karena naitnya inan keagungan. Dan memang karena sirah malaikat begitu sirah orang selawat langsung gepetruk iaitu oleh malaikatnya mbak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang urang yang kun selawat, yang urang yang ucapkan selawat kepada ya Rasulullah sepulan naim selawat kepada drone. Ya mana. Dan demikian lagi misal ibadah yang bercampur itu seperti seorang memerdekakan hambanya. Jamun na budak nyuronyo bak gedanyo hana depat nali serta ia berkehendak melepaskan dirinya itu daripada memberi akan belanjanya itu, atau karena melepaskan dirinya itu daripada kejahatan perangai hambanya itu atau barang sebagainya. Gonyan ge pemerdeka budak karena hae gebi buli hae le gebi makanan, maka kepemerdeka konsep 2% karena anjuran Allah memerdekakan seorang hamba. Kiranya Allah esok hari di hari kiamat nanti maka dilepaskan oleh Allah konyan daripada api neraka. Konsep 2% karena Allah, karena ai gebi umpun li da bazar kunyo ai gebi buli ai gebi makanan li. Nah dan lebih-lebih di budaknya kadang kurung kat akai BO. Ha, ide tait-tait. Kepung mereka aju, gelet juga deh. Ya mana. Jadi yang hana ikhlas 100%. Memang fahala gebi, tapi hana 100%. Bahkan karena nak menjampu ngan pulain maju. Ha, kepung mereka, tapi yaitu karena hae gebi bule dan karena perangui si budaknya agak beru. Ya benar. Ya man. Memang ikhlas belagi Nabi Ibrahim handro, walaupun handro kadang-kadang hom na contoh-contoh ju dari atas ju diri kedanyo dah latih-latih ju. Ya benar. Iban Nabi Ibrahim Malaikat Jibril ke perupa drog ketika orang minta sedekah. Lalu kejap Malaikat Jibrilnya kejap Pak Nabi Ibrahim leh ke perupa drog ketika orang minta sedekah kejap. Berempang dengan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kun le Malaikat Jibril. Anak buah pegah orang Malaikat Jibril pun. Nabi sedekah bacut. Nabi kameng tabuk. Kamonya putuf dahan. Hana sapuna. Ya mana. Kun le Nabi Ibrahim. Kun tasbih lehego. Kayu tasbih lehego. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Lihat tasbih lehego aku pegang. Ngeyucok seperleh kameng. Seperleh kameng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim asih jaga kameng mantan 12 ribu ebo. Ya teman. Minyo seperleh dumna kameng. Kadenteh meribe. Ngejuk ju. Nyancok ju seperleh kameng. Seperleh bina kameng seperleh cok ju. Kemudian kekun. Kun dah sebeh leh gadru. Cok tu perleh tu. Kulam dah sebeh Malaikat Jibril. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah Akbar. Kul leh gadru. Cok lam tu perleh tu. Kulam tu leh Nabi Ibrahim. Kun tu leh gadru dah sebeh. Kulam. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah Akbar. Cok mandum kami. Dan cok asih jaga kami. Man 12 hari beboh. Cok keron. Jadi awak teh karut Bandung ke Malaikat Jibril kat susah Malaikat Jibril susah pakon hang tu hoba kami dah hang tu hoba ase jaga kami ngot apa kat susah Malaikat Jibril hang tu hoba itu ku kun le Malaikat Jibril ba Nabi Ibrahim ya Nabi Allah lonyo Jibril lonyo lemperuparo lo kusira orang minta sedekah lo nya teh drone karena kepegah le Allah drone ibarat kawan dekat Allah Ibrahim Khalilullah kawan dekat Allah jadi lo nya tes drone butuh drone Khalil Allah butuh drone ikhlas karena Allah wate ke perintah memang tena sira orang-orang yang lakai yang butuh ikhlas hati drone jo memang hanya mudun membaca. Rupanya wate ge ate kan sapo ho jo Bandung. Ase jaga kame ge jo Bandung. Sehingga bawa tayan ge jo pulang ke Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah nyo lo jo pulang. Jadi sikap Nabi hang tung le nyo ka ge jo hang tung le. Hana islah ya terimang lo. Nyo ge tayo kan ke mana? Abang ijo pulang. Oge okay, nampu alhamdulillah kan jo lo. Ya. Jadi mian Nabi hang tung le nyo ka ke jo hanya selah jo le. Ha. Ka ke hang tung. Hanje lencok le. Tetap yang kata ron, puhron Jibril, pukon ron Jibril bang kata jo. Yang penting ada yang kan leke dan kalau unjuk dengan ikhlas hati lum karena Allah, jo ada yang kero. Jadi ka ke ka susah Malaikat Jibril. Lalu ya, firman Allah ke wahyu ba Nabi Ibrahim. Keperintah ke cok kemenyang ke yusi ya bandu. Ke sedekah kepada fakir miskin. Ya, banyak tingkat luar biasa. Luar biasa. Ayang awak tahu lah keikhlasan Abu Bakar Siddiq. Jadi kun Rasulullah. Bapara sahabat. Wahai sahabat lun. Sosok yang bantu perjuangan agama Islam sosok yang bantu di dalam menegakkan agama Allah ya, dengan hartanya dengan tenaganya dengan pemantang terutama dengan harta karena butuh beliau senjata, beliau kuda, beliau persai bawa tanya maka nyog bisyurga oleh Allah sehingga oleh Abu Bakar gepublo bina harta bandu hana tinggai mencu yang kepegah hana tinggai harta wakar hana tinggai mencu Mungkin nyona kadang yang kegebuk bak gedung. Hamnya orangnya kan kamu popo tanah. Maya jamun penenai Madinah. Ya. Apa gak juga bu. Jadi bawa tanyan kaku hanali harta wakam maju. Unta hanali. Ya kan. Ya, kameng-kameng kibah hanali. Lampu-lampu kurma hanali. Kami bu belum. Kebedah rajuk peng bak Rasulullah. Tanyang hanali Rasulullah pun ada dengan ayah wakar. Allah dan Nabi yang tinggal. Layan ada pun. Hana tu pun alai. Yang kejut, bahasa bohwate, ohwate Abu Bakarnya gejak masjid uro Jumat. Hana le harta ngambil apa je? Ya, hana le harta ngambil apa je? Yang na baje hana botip, hana anu baje hana ngembekap. Yang gebegah gecok purih, on kurma gepedencu. Gecok Bapak Baje. Gecok Bapak Baje. Kanak Baje purih ongkurma. Purih ongkurma. Gecok Bapak Baje. Ya. Jadi segala truk Abu Bakar Umasjid. Terlebih awal truk Jibril. Baje lagi yang cik pakai. Karena Rasulullah geturi Jibril. Geturi Jibril. Ke Rasulullah. Drone Jibril lain tahu aja orangnya. Nah, karena Jibril gonyan ahote gejak ba Rasulullah gebegah geperupa drone-nya. Lagi da'iyah al-Kilabi. Karena da'iyah al-Kilabiyo ganteng dah urung, dari taur. Jadi geperupa ro kugaya. Jadi baje yang gesok yang ke lagi Abu Bakar ya akan drone tu. Ya, gebegah ba Rasulullah. Wahai Muhammad, tiada akan teruk Abu Bakar. Bajai ke pekek lagi lu. Jadi lu pekek bajainya, lu pemulia Abu Bakar. Karena Abu Bakar nali harta tapi apa, habis kejuk ke dron. Ikhlas karena Allah. Ya, Mbak. Jadi, menantru Abu Bakar, oh, tapi kalau Nabi Rasulullah kebitnya, lagi ke sampaikan oleh Jibril. Nyamban, urung-urungnya, bak kebantu agama Allah. Anak baca-baca. Gemar apa? Betul-betul. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Sayyidina Usman kepada gayan kepublah si harta. Sayyidina Umar gayan kubah seperleh. Ya, dua perleh gejuk ke Rasulullah. Sayyidina Usman gayan kubah setengah. Setengah kepublah gejuk ke Rasulullah. Adapun yaitu Abdul Rahman bin Auf eganya seperle yang ngejuk ke Rasulullah. Lut harta. Kaya-kaya tat. Ya benar. Bak pejuang yaitu pedang agama pun bak yaitu menegakkan kalimah la ilaha illallah. Cukup berat. Jadi para-para sahabatnya betul-betul ikhlas karena Allah dalam membantu agama sehingga tak rasakan agama oleh kedanya orangnya. Dan demikian lagi misal ibadah yang bercampur itu seperti seorang yang mengerjakan haji serta ia berkehendak membaikkan tubuhnya dengan gerak perjalanan. Jadi gejak haji nah yang jak ngentepak punya kira-kira tahu. Nanti hanya ada GO, ladum jamu ngangkapai, ngangkapai itu dan sebagainya. Jadi ladum yang totonya jangan dapat pekon. Yang untuk yaitu gerak dalam perjalanannya je ke get tubuh. Itren badan hana tembul le jap becu jak le piuh le jak piuh le tri bajaknya. Ladum bajaknya yang 10 ro. Ladum nan 20 ro je jo becu ladum. Mamnya lagi ketanyo ino pihai kapai. Apa ya tu untuk kapai dan sebagainya. Dan safar itu ya, dapat yaitu bergerak badan kedanya atau ia mengerjakan haji seperti berkehendak melepaskan dirinya daripada kesusahan memeliharakan kerabatnya. Ladum. Nakasyaw lang keluarga. Daripada karu-karuan lah. Mangat nak kerja haji dan sebagainya. Ha. Di dalam negerinya itu. Atau naik haji serta berkehendak ia melepaskan dirinya daripada kesusahan yang disekati oleh sitrunya. Atau naik haji serta berkehendak ia menyenangkan dirinya itu daripada jemu ia berjampur dengan ahlinya di kampung. Tak bosan menjampu-jampu di kampung. Atau naik haji ia serta berkehendak berniaga. Jadi kejak haji ke Mekah bakso ni. Kejak haji ke Mekah bom sabah. Jadi sambilan jak kerja haji kan Mekah Tugoh, Mekah Menyewangi, Mekah Nyo, Mekah Haji. Hai memang haji kerja mana tujuan lain macu. Dan mereka lagi ibadah yang berjampur itu seperti seorang yang mengambil air semayang serta berniat menyucikan tubuhnya supaya gelih tubuh hana kotoran atau serta berniat bersujud sejuk untuk melipi-lipi gitu semayang kalipi atau ada seorang ia mandi fardu atau mandi sunat serta berniat untuk membaikkan tubuhnya. Jadi kon gemanonya karena yaitu perintah Allah. Nah gelawak pula MBO supaya awak gelih tubuh supaya memangat badan dan sebagainya. Sangkira anak gejampu niat-niat yang mandu-mandumnya dok saboh benda. Iban lun mano wajibnya karena perintah Allah. Yang kagak ada. Tapi karena ada tamah wak lebih badan, wak mangat badan, wak gelih badan dan sebagainya. Yang ka masalah menyangkut dengan duniawi. Padahal baju kau. Lun manonyo patuh perintah Allah. Mencari keridaan Allah. Yang lain, si anak payah tabuh. Si barang ibadah kerau, ji. Anak payah dapat soal niat-niat lain. Si ibadah. Lebih yang si kaya ibadahnya kau kena iya. Katarah si kagleh kerau, ji. Tapi bayar pasal macam-macam. Sehingga nilai, ji. Nilai ibadah. Hanali sempurna. Kerja bukan? Zero buruk. Zero anak. Ada truk wate haji tapi ya kerja haji. Wate truk beli haji ya kerja haji tapi. Tapi ya kerja haji. Rupanya gonyan gejak kerja hajian karena letak ke yubut lima koya. Ad karena menghindari daripada suruhan ibunya. Tip atau kata boleh haji kejap waji je mendua belun mulai belun dan sebagainya apakah menghindari daripada bot yang geyu oleh urun si pukah mu'uai gempung pukah pula kacang pukah pula jagung dan sebagainya. Jadi untuk menghindari yang kejap waji sampai ma apalagi tujuan kejap supaya maik kena kuaji lagi maka kejap waji hai maknam tamah ha ba awai bicu tengku haji bulan tengku haji bulan beknan kosong sunan Muhammad kau tamah ha ba awai tengku haji Muhammad bulan dan sebagainya. Jadi mi tak minta titulnya karela amal ibadah berarti kan karena yaitu tunai perintah Allah kan karena yaitu menentu keridaan Allah supaya mak mentulih nan ba awai tunggu haji nyawrina haja mai tulis haji ustazah haja nyagam ustaz haji jadi mak pelihnya ni lebih parah halau gedenyo pekan nak abut maju ke tengku ya bahaya haji adik salah haju padahal dia abut nyo sebetulnya nyo karena perintah Allah. Tak buatnya karena perintah Rasulullah. Karena you menuntut. Ya. Talabul ilmi fardhatun. Ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu yang fardu. Kewajiban. Patuhi perintah. Jadi kam lawak pula in. Ayak buat majlis tunggu. Ayak buat majlis kam dawa tengok. Nak buat mantek dia. Dia berdawa. Nak buat makani. Dan sebagainya menyonyan tujuan yang
0: karlo amal ibadah.
1: Hai pun kadang humile dah berah. Tapi ah watek ka gebut nyo gepegadah penyakit-penyakitnya. Watek ka ketemu hukum pegadah penyakit-penyakitnya puas mandu. Pakon karena supaya gleh kedanyo daripada penyakit-penyakit yang membahayakan amal ibadah. Jadi oleh orang yang kerja haji mana dedaun tempur tu bahwa hana arti ibadah haji konya karena apa kan? Karena kerja waji kan ikhlas karena Allah tapi menghindari daripada yaitu but geyu boleh urunci. Padahal pada hakikatnya raya buat yang geyu boleh urunci mana? Kecuali jak haji pun. Haji pun memang karena wajib. Yang haji yang kedua, yang limang tun tiga kan sunat. Limang tun tiga sunat dia wajib juga. Limang tun tiga sunat. Pada bawa pendapat. Pada bawa pendapat. Lutun dan sebagainya. Jadi yang menyo kamu pasal pula in ke dalam niat karena iaitu amal ibadah. Dan demikian lagi misal ibadah yang bercampur itu seperti orang yang semayang di dalam malam. Bedah tahajud malam serta berkehendak menolakkan mengantuk. Jadi bedah malam ya untuk tulak timun. Bedah malam awai supaya bakal belu tai. Ya mana? Ba nai kengku lego. Menyolo tai, leu mati pikiran. Leu mati pikiran, leu bodoh. Leu bangai yang bahasa Aceh. Jadi belu tai timun. Lebih-lebih dah bedah malam mai fikir lego punya tiga ibadat lebih-lebih nanangon dan sebagainya yang kamu lewat pelain karena ia berkehendak berjaga mengawal akan barangnya. Rupanya tujuan ke bedah kan kesemayang minih barang supaya barang baik ada li tekalan li perompok kalau li pacuri oh nah orang minih barang je dengan semayang ya minyak tajuk ni rela semayang ipoh dia benar. Jadi karena tak lagi yang ada li ikhlas puji semayang-semayang itu barang jika terjaga agro yang ada yang semayang ini cuman tikuh hidup dengan semayang mana yang semayang si lewat tikuh menangkan tanya hana ada semayang tikuh hanya lewat aku itu omban ada semayang tikuh kaya lewat aku tanya pekan lagi itu boleh ji bahawa minyak tanya semayang hanya jid poh ji hanya talik ji karena batu semayang ia hana dapat karunia Allah. Bagi ji yang karunia Allah ya mana. Jadi punya tujuan kutanya untuk jaga barang tak bedah malam yang tu tak jaga barang tak semayang tu tak jaga barang yang analik ikhlas ya. Jadi karena berkehendak menjaga berjaga mengawal akan barangnya daripada dicuri oleh pencuri atau barang sebagainya ya. Jadi kepegah lemu azali bandum manusianyo ibarat urang mati. Bandum manusianyo kebegah lemo azali ibarat urang mati. Kecuali urang alim. Artinya urang na ilmi. Kecuali urang na ilmi. Urang na ilmi pun kebegah lemo azali bandum tingun. Semuanya tertidur seolah-olahnya kecuali ya, orang yang beramal ilmu lihana ilmu gamai yang hana tengok gamai ilmu kemudian orang yang beramal ilmu yang kebegah yang bandung tertipu ya. Kecuali orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah ya, amal ibadahnya ikhlasnya ke yang gebi syurga oleh Allah yang gebi iaitu fahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah kekalon ba hati katanya ba takwa katanya hana kekalon oleh Allah ba rupa katanya ba baje katanya ba honda katanya ba motor katanya ba gagah katanya ba keturunan katanya hana kekalon tapi Allah kekalon kepada hati katanya dan kepada ketakwaan katanya. Yang hati katanya nak menjampu kepulai hati katanya nak takwa nak betul tunduk ke Allah Nak betul ikhlas kepada Allah yang hati yang getung oleh Allah. Artinya yang diberi fahala amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Dan mereka lagi misalnya ibadah yang mencampur itu seperti orang itikaf dalam masjid, orang itikaf dalam masjid serta berkehendak melepaskan dirinya itu daripada keberatan menyewa rumah jiwa. Pemana urung hana sewa rumah, hana rumah hana. Geih waktu masjid. Yang naik buka pintu geih tu masjid. Buka je lam tu masjid ke anju. Ha, lam tu masjid nah. Baje ketika yo rahmat landre. Ya mana? Ha, kubah barang menempa kubah barang masjid. Tujuannya bet sewa rumah. Ha, berarti kan niat pula lain. Padahal i'tikafnya saja lo i'tikaf karena Allah. Ha, kan? Dan i'tikaf dalam tu masjid. Jadi yang hitung ibadah. Yang kerja tak tambang tu masjid anak ia semayang mengkeruh. Tak tambang masjid matang anak ia semayang mengkeruh. Ya mana? Bahkan sebab masjidnya tempat betul-betul tempat ibadah. Betul-betul tempat sejuk pada Allah. Dari punggah-punggah tiga gini ke masjid. Ya mana? Ha. Serta berkehendak ia menolakkan orang yang fakir itu. Sebab ia ya, menangguhi akan dia. Atau sebab jemu ia duduk di rumah itu berjampur dengan anak bininya atau orang sebagainya. Jadi kejak sumji kerau ai dikah kerau daripada karu-karu di rumah daripada ayah itu melawak-lawak dengan anak mek dengan nurin dengan air rumah oh itu menji main dikah tengok-tengok nan adik kaglah fikiran ya menyai rumah kadang lebih-lebih nurin dengan cerewet biuk iunya iu je macam dan sebagainya bah dajak tu menji oh dia yang leorin yang pernah wah wah itu menjadi wah dia naik kena boleh ada hai tujuan je pun oi ha. Maka eh nak kumanteng selaku iaitu mu'izah-mu'izah pelajaran-pelajaran yang get bagi dia semoga baik dan amal dan menjadi manfaat iaitu dunia dan akhirat semoga bermanfaat adan Allah ayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat ikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abdul

Warihlan pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan nuansa malam Jumat ya, itu penuh dengan keberkahan. Iya, malam yang menjadi Sayyidul Lailah ya, malamnya dari para malam. Karena malam ini adalah malam yang penuh kebaikan, penuh keberkahan, dan diawali dengan baca surat-surat yang menjadi sunnah warihlan. Ya, biarkan waktu berlalu begitu aja tanpa ada kita manfaatkan dengan hal-hal yang sudah dianjurkan. Yuk, perbanyak amalan-amalan berkah di malam Jumat sampai dengan hari Jumat.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Orelan sembari menikmati lagu-lagu religi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita juga akan ngobrol Orelan tentang sabar. Nah, karena sabar ini paling penting Orelan. Banyak orang yang hancur hidupnya karena tidak sabar, tidak mampu mengelola kesabaran. Karena sabar itu adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Dengan kesabaran Orelan, seorang hamba akan terjaga dari maksiat, konsisten menjalankan ketaatan, tabah menghadapi berbagai cobaan. Ibnul Qayyim mengatakan, sabar dalam iman, laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
2: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Orilun Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, sabar itu meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahan dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaga

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Warihlun di dalam Taisir Latifilmanan karya Syekh Sa'adi menyebutkan sebab untuk bisa menggapai berbagai cita-cita yang tinggi, bahwa sebab terbesar disebutkan adalah iman dan amal soleh. Tapi ada beberapa sebab lain yang merupakan bagian dari kedua perkara ini. Di antaranya adalah kesabaran. Sabar adalah sebab untuk bisa mendapatkan berbagai kebaikan, menolak berbagai keburukan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 75, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di surga dengan

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

0: tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Ayah mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau nggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau Abang Po lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bond dan dinyatakan.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Yori Lempo 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Malam Jumat ya, malam yang sangat jeroh untuk tak manfaatkan. Berbanyak amal ibadah Yori Lempo, karena hidupnya cuma sehat anak trip. Aku yang tak bangga, aku yang tak bahaya. Hidupnya 60, 50, 60, 70. Ada api umurnya 80. Kamu mungkin karami rakan-rakan tanya yang kamu meninggai. Kamu 80 ke tuhara Yori Lempo, anak pun tak pumbung roh. Tapi siap amai dari jina warihlan, karena nyawa yang akan tabah. Kan harta, kan benda, kan pangkat, jabatan,

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemain.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

sesuatu yang dilakukan dengan hati. Biasa aja akan terbuat deh. Punya sebuah buat yang ana dapat pelakungan hati orang lain. Yang akan terasa beda aja. Jadi orang lain, dia tak membuat. Tak membuat loh dengan sepenuh hati.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, Nusa dan bangsa.

Ya, orang lain punya tanya atau pergi sebuah hari dengan bahagia, dengan senyum. Hasilnya pasti akan berbeda dengan tak pergi dengan bunyi-bunyi, sempom kena sempom gede. Sesuatu yang dilakukan dengan hati akan tersampaikan ke hati yang lainnya. Do it, lakukanlah dengan bahagia.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba, serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Oke, Warilun, selamat beristirahat di malam ini. Selamat menikmati suasana malam Jumat. Semoga kita bisa tidur dengan tenang, nyaman, dan besok bisa menjalani hari dengan lebih baik. Dan Warilun, selalu tutup hari tidur dengan pikiran yang positif.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengorakan lun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mitu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar minum.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disahirkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya Duda Luda Idang. Ya, setelah yang belakang Duda lo. Orang anu yang muda Idang, tak berperang, tak berperang dengan Rawa. Kali ini kan, itu salah-salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan Ayunda. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Brilliant. Demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: Baik, sahabat dengan mana-mana anda berada, kini kami ajak anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Jamaah salat subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dimanapun kiranya berada, sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Bashah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi,
1: duh. Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
3: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
3: Iya bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sobat pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa buat Anda di awal pagi ini pendengar edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan tentunya saya Rifki Badral nanti akan temani Anda hingga ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan ragam program dan juga informasi serta lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Dan juga untuk Anda yang sudah mengawali aktivitas awal pagi ini, mungkin dengan beres-beres ya, atau bersiap-siap di rumah, dan tentunya semoga aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi ya kami akan ajak Anda untuk kita ikuti

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dir Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mughut Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Sari berita. Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sosialisasikan P3SPS. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama pendengar, Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat atau Rasdul Kiblat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
1: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mengadakan observasi fenomena astronomi arah kiblat atau Rasdatul Kiblat di Masjid Nurul Huda, Aceh Barat pada 15 Juli 2026. Giat ini mendukung Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat yang dimulai sejak tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar MA mengatakan pihaknya siap menyukseskan kegiatan Rasdatul Kiblat di 364 titik di Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan penghulu dan penyuluh untuk mengkampanyekan dan sosialisasi program nasional tersebut. Rasdatul Kiblat adalah momen kiblat paling lurus saat matahari berada di atas Ka'bah, sehingga arah kiblat salat di Indonesia khususnya di Aceh Barat ini akan lebih tepat. Adapun penghulu dan penyuluh yang disiapkan di 364 titik oleh Kemenag Aceh Barat bertujuan untuk mengkampanyekan dan sosialisasi agar berjalan sesuai harapan dari program nasional sebagai penyamaan kiblat.
2: Rasdul Kiblat itu adalah penentuan arah kiblat berdasarkan posisi matahari tepat di atas Ka'bah yang hari ini pada pukul 16.27. Dan ini adalah salah satu metode untuk mencari arah kiblat yang benar dan tepat. Hari ini di Masjid Nurul Huda, Masjid Besar Kecamatan Juang Pelawan, Masjid Nurul Huda, ada sedikit pergeseran tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu menyolok.
1: Ia mengimbau kepada seluruh ASN di Kemenag, guru dan juga masyarakat agar ikut berpartisipasi menyukseskan Rasdatul Kiblat pada hari Rabu dan juga hari Kamis itu pukul 16.27 waktu Indonesia Barat atau pukul 4.27 menit. Adapun tata cara melihat kiblat dengan cara menancapkan lidi atau kayu di tanah dengan memakai waterpass agar sejajar lurus pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat, 5 menit sebelum dan sesudah jam yang ditentukan. Lalu tarik garis menggunakan kapur atau sejenisnya lurus dari pangkal ke ujung bayangan, dengan begitu akan nampak arah kiblat. Reporter RRI Melabuh, Anwar Yunus melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sosialisasikan P3SPS KPIA terus dorong pengawasan konten digital di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA menggelar rapat koordinasi bersama pengelola media televisi dan radio se-Aceh untuk mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Aceh di Aula Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Diskomin se-Aceh, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman lembaga penyiaran terhadap penerapan P3SPS Aceh sekaligus merespon perkembangan media digital yang semakin pesat. Dalam rapat tersebut, KPIA menegaskan bahwa pengawasan penyiaran tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga mulai menjangkau konten yang beredar melalui media digital dan internet. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Dr. Ediandra SSTP MSP, mengatakan pemerintah Aceh mendukung penuh penerapan regulasi penyiaran yang mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi.
4: Melihat perkembangan khususnya di Aceh saat ini, apalagi dalam bentuk ruang penyiaran dalam bentuk digitalisasi, kan sangat meresahkan kita selaku orang tua hari ini, bagaimana generasi ke depan itu tidak dihantui dengan konten-konten berita-berita yang hoax, kemudian ada pornografi dan sebagainya lah.
3: Menurutnya, perkembangan media digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan penguatan literasi digital serta regulasi yang mampu menciptakan ruang informasi yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Aceh. Sementara itu, Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi M.Sos mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait mekanisme penanganan dan penghapusan konten negatif yang beredar di ruang digital.
5: Hasil kita koordinasi dengan Komdigi, karena kita juga menyesuaikan
4: dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan konten penyiaran internet khususnya media sosial. Jadi ada tiga kategori yang bersifat urgent yang memang bisa di take down sebelum 1x24 jam. Itu yang pertama kategori pornografi anak, kemudian yang kedua yang menyebabkan kegaduhan publik atau meresahkan masyarakat, kemudian yang ketiga terorisme dan radikalisme.
3: Ia menambahkan penerapan P3 SPS Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga menjadi acuan dalam menciptakan konten digital yang berkualitas, edukatif, dan menghormati norma adat, budaya, serta nilai-nilai kesopanan yang berlaku di Aceh. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Aceh dan KPI Aceh berharap seluruh lembaga penyiaran, pengelola media digital, dan masyarakat dapat bersama-sama menghadirkan ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, serta mampu mendukung lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan syariat yang berlaku di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, aparatur sipil negara mengungkapkan menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
5: Sejumlah aparatur sipil negara mengungkapkan refleksi atas pengabdian yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Mereka menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Meski demikian, rasa syukur tetap menjadi hal utama yang dipegang dalam menjalani masa akhir tugas sebagai abdi negara. Di Kota Lauk Sumawi sendiri, perkembangan status kepegawaian menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah telah mengangkat sebagian besar tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun pada tahap sebelumnya masih ditemukan kondisi di mana pegawai berstatus ASN tetapi menerima gaji honorer sehingga menimbulkan kejanggalan di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Abdul Hadi, seorang ASN P3K di Kota Lauk Sumawi saat dialog dengan RRI.
6: Jadi pengabdian yang selama ini kita lakukan namun yang diberikan pemerintah hanya sekilas, kita harus bersyukur apalagi Kota Lauk Sumawi yang alhamdulillah hampir semuanya diangkat menjadi P3K yang tahap kemarin masih ada yang full, kemudian ada yang PW dengan gaji honorer. Namanya ASN tapi gaji honorer. Lucu sekali ini kita di Indonesia.
5: Kondisi tersebut dinilai sebagai fenomena yang sudah umum terjadi dalam proses penataan kepegawaian. Meski begitu, para pegawai berharap ke depan sistem pengangkatan dan kesejahteraan ASN dapat lebih jelas dan adil, sehingga pengabdian yang diberikan dapat berjalan seiring dengan penghargaan yang layak dari pemerintah. Demikian Albara Maulana melaporkan.

0: Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Cuan Palawan, Aceh Barat, terutama pada jam sibuk saat orang tua mengantar dan menjemput siswa di MTS Harapan Bangsa serta Min 11 Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
2: Kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kondisi tersebut terutama terjadi pada pagi dan siang hari saat orang tua mengantar maupun menjemput anak di Madrasah Tsanawiyah Harapan Bangsa, MTS HBS dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 11 Aceh Barat. Pantauan di lokasi menunjukkan arus kendaraan kerap tersendat akibat sempitnya badan jalan yang harus dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 secara bersamaan. Padatnya aktivitas antarjemput siswa membuat kendaraan dari dua arah sering saling berhadapan sehingga memicu antrian panjang. Kepala Madrasah MTS Harapan Bangsa, Suwandi, berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di depan kedua sekolah tersebut.
3: Jadi kami mohon kepada pihak terkait agar sedikiranya dapat mensiasati ya jalan tersebut agar para pengguna jalan dapat ya berjalan sebagaimana mestinya. Apakah misalnya perlu satu arah ataupun bagaimana sehatnya itu terserah kepada para pihak pengambil kebijakan.
2: Menurut pihak sekolah, pengaturan lalu lintas maupun rekayasa arus kendaraan diperlukan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu dan keselamatan siswa tetap terjaga. Keluhan serupa juga disampaikan para orang tua. Mereka mengaku hampir setiap hari harus menghadapi kemacetan saat mengantar maupun menjemput anak karena ruas jalan yang sempit tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan. Salah seorang wali murid Min 11 Aceh Barat, Malik Ridwan, berharap pemerintah segera melakukan penataan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
4: Dipantaulah di depan dua madrasah ini.
2: Ia menambahkan keberadaan ribuan siswa di dua madrasah tersebut menyebabkan kepadatan kendaraan meningkat setiap hari sehingga diperlukan langkah penanganan yang serius demi memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan maupun para pelajar. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan kajian terhadap kondisi lalu lintas di kawasan tersebut, baik melalui rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan, maupun penempatan petugas pada jam-jam sibuk untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan pengguna jalan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Bupati Haili Yoga tunjuk Odir Pelayanan jadi PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon. Selengkapnya dilaporkan Sanusi.
5: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga tunjuk Dr. Indra Wahyudi jadi PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon menggantikan Dr. Gus Narwin. Penunjukan itu tertuang dalam surat perintah Bupati. Penunjukan itu berlaku hingga 14 Oktober 2026. Dr. Gus Narwin sendiri kabarnya akan kembali ke jabatan semula menjadi dokter spesialis di BLUD Datu Beru setempat. Dr. Indra Wahyudi juga masih ditugaskan sebagai wadir pelayanan di BLUD itu sebagai jabatan yang masih melekat. Bupati Haili meminta Dr. Indra untuk terus berkoordinasi mengenai kebijakan strategis dalam manajemen BLUD. Penyerahan surat perintah penunjukan BLT Direktur itu turut didampingi Wakil Bupati Muksin Hasan di BLUD Datu Beru setempat.
6: Pertemuan sediakan data ini sudah detail dia. Lalu sudah ada solusi. Kenapa tidak mampu melayani spesialis? Tugas ini semua adalah bagaimana spesialis nyaman. Dia tidak lagi memikirkan jam, dia memikirkan kualitas pelayanannya. Dan itu komitmen kita, itu komitmen kita dengan Pak Wakil. Kenapa kami berkantor kembali? Kami menjadi pelayan. Kenapa masalahnya? Kami melihat ada laporan bahwa pertama ke dokter spesialis dulu, bahwa ada sebagian dokter spesialis kalau pergi keluar kota seringkali tidak berkabar. Saya tidak tahu benar atau salah. Untuk mengantisipasi banyaknya keluhan pasien karena nama spesialis yang sudah didaftarkan di BPJS tidak sesuai dengan nama spesialis yang melayani saat di poliklinik jam pelayanan poliklinik sebaiknya dimulai jam 9 untuk meminimalisir waktu tunggu pasien di poliklinik.
5: Bupati Heli diketahui sebelumnya sempat berkantor hampir sepekan di BLUD Dotubau. Kebijakan itu untuk melihat secara langsung proses pelayanan, tertib administrasi dan kebersihan yang ada di BLUD. Bupati Heli meminta agar pelayanan di BLUD Dotubau ke depan terus diperkuat. Muhammad Sanusi, RRI Takiwon melaporkan.
1: Pendengar, demikian warta mengutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian warta mengutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih sahabat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda yang sudah mulai bersiap-siap berangkat beraktivitas, semoga berhati-hati dalam perjalanan Anda. Dan juga jangan lupa pendengar, ikuti nanti pada pukul 7:30 kami hadir untuk Anda dalam kabar Aceh, juga informasi cuaca dari BMKG Blamitang Aceh Besar. Tetaplah bersama kami.